0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden.

0: untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti, Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap jangan pakai gampangan data Dukcapil maupun data di BI, yang juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
2: Belum.
3: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
2: Oke.
3: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
3: Kan kasih, gratis. Kasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: 5 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, pagi ini kita juga ingin mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Apakah betul pada hari ini akan lebih cerah? Kemudian juga bagaimana untuk perakiraan cuacanya setiap di jamnya ya? Pastinya juga di hari ini. Kita akan update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Tentunya yang sudah terhubung bersama kami ada Kak Febri. Halo Kak Febri, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Kak Febri kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak.
1: Oke deh Kak Febri, tentunya kita juga penasaran ya, hari ini akan seperti apa sih untuk perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Silakan informasi selengkapnya Kak Febri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung secara umum diperkirakan berkisar di antara 55 hingga 95%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan Waikanan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Tanggamus, dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Ringsewu, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk update informasinya Kak Febri, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini. Jangan sampai lewatkan untuk pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyapa dengan Lampung Menyapa. Hari ini kita bicara terkait dengan Hari Radio ke-81 Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, bersama dengan Ketua Panitia Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, Minan Susilawati SPD MPD. Nanti jangan sampai ketinggalan ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Tentunya di sini di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini istimewa sekali tentunya di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dalam rangka kita juga menyambut Hari Radio ke-81. Ini juga menjadi tentunya peringatan ulang tahun bagi Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan juga pastinya RRI se-Indonesia ini sudah menyiapkan serangkaian kegiatan menarik untuk memperingati hari ulang tahun tersebut. Bagaimanapun, Radio Republik Indonesia ini punya sejarah yang lekat dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Radio ini menjadi salah satu bagian dari perjalanan bangsa Indonesia dari masa perjuangan kemerdekaan. Radio hadir sebagai media yang menyampaikan informasi, membangun semangat persatuan, hingga menjadi ruang masyarakat untuk mendapat informasi dan menyampaikan aspirasi. Kali ini, di tengah perkembangan teknologi dan semakin pesatnya transformasi digital, radio juga beradaptasi. Kehadiran platform digital, media sosial, hingga layanan streaming membuat radio tidak lagi hanya bisa didengarkan lewat perangkat radio konvensional. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah peran radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Tahun ini, RRI kembali memperingati Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menjadi tentunya bukan hanya sekedar slogan, tapi pesan mengenai bagaimana radio dan RRI terus mengambil peran untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, sekaligus menjadi ruang untuk masyarakat berbagai daerah dan latar belakang untuk menyuarakan aspirasinya. Lalu bagaimana RRI Bandar Lampung memaknai Hari Radio ke-81? Apa pula rangkaian kegiatan yang disiapkan untuk memperingati momentum bersejarah ini? Dan tentunya di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi, bagaimana RRI memastikan radio tetap relevan dan dekat dengan generasi saat ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, di Lampung Menyapa kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Ibu Susilawati SPD MPD atau akrab kita panggil dengan Minan Susi, selaku Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Bandar Lampung. Assalamualaikum Minan, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar sehat Dian. Apa kabar juga Dian hari ini?
0: Masya Allah sehat dan juga tentunya semangat, apalagi kita dalam rangkaian menyambut ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Betul.
0: Waduh, ini kalau misalnya kita memang gambarkan ya, rasanya itu meletup-letup begitu ya Minan ya.
1: Benar sekali.
0: Karena memang kita ini baru saja memperingati Hari Kemerdekaan ke-81, tepatnya tanggal 17 Agustus lalu. Dan sekarang tentunya kita menyambut esok lebih tepatnya, Jumat 11 September 2026, menjadi 81 tahun hadirnya, lahirnya Radio Republik Indonesia. Sebelum itu Minan Susi, tentunya kita ingin tahu dulu ya, menurut Minan sendiri, bagaimana makna peringatan Hari Radio tahun ini bagi keluarga besar di RRI Bandar Lampung?
1: Baik, terima kasih Dian dan juga selamat pagi untuk pendengar dimanapun saja Anda berada. Bagaimana kita memaknai Hari Radio ini ya, bahwa bukan sekedar mengenang hari lahirnya radio, tetapi bagaimana peran RRI itu hingga saat ini masih sangat dibutuhkan, dan tentunya juga kita masih meneguhkan kembali peran kita sebagai media publik yang tentunya bisa memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat, juga yang informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya. Itu adalah sesuatu yang lebih penting. Jangan sampai nanti ketika kita memperingati Hari Radio yang usianya sudah tidak muda lagi, ada hal-hal yang kita menyampaikan kepentingan publik. Tapi alhamdulillah kita

0: Mengenai Hari Radio tahun ini, kita masih tetap teguh memberikan informasi yang edukatif, akurat, berimbang, dan juga terpercaya untuk masyarakat, khususnya keluarga Indonesia.
1: 81 tahun bukan usia yang sebentar ya, Milan. Kita seperti mengikuti perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia dengan segala gejolaknya, dengan segala perkembangannya, termasuk teknologi.
0: Betul.
1: Hadir media-media lain yang tentunya juga ini bisa dibilang bukan pesaing, tetapi teman kita semua.
0: Teman-teman
1: dan
0: kita
1: menariknya memang radio ini bisa sangat beradaptasi ya dengan perkembangan tersebut, lahir dengan platform media yang berbagai macam begitu. Tapi kalau dari Milan sendiri, apa yang menjadi pandangan Minan tentunya ya terkait dengan perjalanan radio selama 81 tahun ini, perubahan yang paling besar itu dirasakan seperti apa?
0: Iya, perubahan yang paling besar yang dialami ya oleh radio, khususnya ketika ada saya berada di radio ini sendiri, adalah betapa kita ini bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kalau dulu mungkin orang mengira bahwa radio itu hanya bisa didengarkan saja. Sekarang slogan kita udah ganti, tonton yang Anda dengar. Artinya apa? Kita bisa menyesuaikan diri. Kalau di luar sana sudah ada podcast, RRI juga ada. Itu maknanya tonton yang Anda dengar. Kalau di luar sana platform-platform itu ada YouTube, ya kita juga sudah ada. Jangankan YouTube ya, untuk hal yang lain, misalnya platform yang lain di dunia digital kita punya streamingnya juga. Kemudian WA, TikTok, Instagram, tentunya itu adalah salah satu kita untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga gak ada cerita bahwa RR itu ketinggalan zaman atau RR itu akan ditinggalkan, karena memang kita, ya itulah kelebihan daripada RR itu sendiri, bisa menyesuaikan dari segi lini kehidupan.
1: Oke, memang karena kita adalah Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang juga tentunya ini untuk memenuhi seluruh hak masyarakat mendapatkan informasi. Baik itu juga oleh teman-teman yang berada di daerah 3T.
0: Betul, betul. Dan itulah yang kita lakukan ya, kita bertransformasi tidak hanya menjangkau masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi bagaimana caranya RRI ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Kalau di daerah-daerah terpencil mungkin tidak bisa dijangkau karena kebutuhan sinyal dan lain sebagainya, tapi RRI insya Allah bisa mereka dengarkan melalui streaming itu tadi ya, atau melalui terestrial kita. Dan hingga saat ini beberapa pantauan kita, kita kan mempunyai banyak acara ya yang melibatkan masyarakat, pilihan pendengar lagu-lagu daerah Nusantara, lagu-lagu daerah kita, ataupun juga acara-acara kita yang lain melibatkan masyarakat, itu banyak sekali pendengar kita dari luar kabupaten kota, bahkan sampai ke daerah Sumatera Selatan. Jadi betapa RRI ini memang betul-betul bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Di teman-teman kita yang ada di pulau-pulau ya, di Pulau Legundi, itu banyak sekali fans setia kita yang melaporkan hingga saat ini bahwa mereka masih bisa menjangkau siaran kita, dan siarannya pun alhamdulillah membaik ya, walaupun memang ada di tempat-tempat tertentu siaran kita tidak bisa dijangkau karena mungkin keadaan lingkungan atau keadaan geografis seperti itu dia.
1: Oke, tentunya menjadi sebuah hak ya bagi masyarakat. Betul. Mendapatkan informasi, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Nah, ini pula yang menjadi salah satu fokus tema yang kita angkat tahun ini ya, Minan. Ini terkait dengan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tapi kalau menurut Minan sendiri, makna tersebut dalam konteks peran RRI sebagai radio publik
0: ya,
1: itu bagaimana?
0: Untuk suara Indonesia, tentu radio ini menjadi ruang ya untuk menyuarakan informasi dan juga aspirasi kepada masyarakat, termasuk suara hati masyarakat. Jadi radio bisa menjadi ruang untuk mereka untuk menyampaikan hal-hal tersebut, sehingga masyarakat seluruhnya mempunyai hak yang sama itu tadi ya, untuk menerima informasi yang layak untuk mereka konsumsi, kemudian dan untuk memberikan juga unek-unek mereka, apalagi kita ada program yang namanya Halo RRI.
1: Betul.
0: Yang itu betul-betul bisa memfasilitasi mereka untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan terkait dengan kepentingan-kepentingan umum ya, terkait dengan tempat-tempat umum yang mungkin dirasa kurang layak, kurang bagus untuk mereka pakai dan sebagainya, itu mereka bisa sampaikan, sehingga ini bisa mereka suarakan ya melalui RRI. Lalu berdaulat ya, bahwasanya radio ini kan memiliki peran ya dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa. Saya garis bawahi bahwa radio memiliki peran dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa, dan juga radio memiliki peran dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui informasi. Disinilah pentingnya RRI memberikan berita-berita yang akurat, berimbang, dan juga terpercaya. Karena di luar sana banyak sekali berita-berita hoax yang kadang-kadang masyarakat kita ini, tidak semua tapi ya, kadang malas membaca sampai selesai. kadang hanya garis besar saja, sehingga memancikan pro dan kontra. Inilah hadirnya RRI untuk menangkis itu semua. Kita berusaha untuk memberikan berita-berita itu yang memang berimbang, akurat dan terpercaya, supaya masyarakat kita ini tidak gampang untuk menerima informasi-informasi yang hoax seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang berdaulat untuk menjaga keutuhan. Bayangkan kalau kita hanya menelan mentah-mentah informasi-informasi hoax yang belum tentu kebenarannya, misalnya menyinggung tentang SARA dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kedaulatan bangsa kita. Jadi sangat penting sekali untuk kita keluarga besar RRI untuk menjaga itu semua. Lalu adil ya, saya rasa itu tadi ya, peran radio bisa memberikan informasi yang edukatif, terpercaya dan juga berimbang kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya yang di perkotaan tetapi juga mereka yang ada di daerah 3T. Dan kita alhamdulillah dengan jangkauan kita yang sampai, yang saya sampaikan tadi, bahwa memang tidak semua lapisan masyarakat, karena ada beberapa wilayah yang tidak bisa menjangkau siaran kita karena mungkin geografis ya. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang notabene terkendala sinyal dan sebagainya, alhamdulillah untuk siaran RRI mereka bisa mendapatkan, sehingga informasi-informasi yang terjadi di luaran sana yang tidak bisa mereka jangkau bisa mereka dengarkan melalui RRI. Dan saya bilang kepada teman-teman, walaupun di luar sana banyak yang protes, kayak mana mau cari dengar radio ya, sekarang udah gak ada lagi radio cawang dan lain sebagainya. Saya bilang sekarang memang sudah tidak bercawang-cawangan lagi ya. RRI sudah ada streaming, tinggal Anda download aplikasi RRI Digital. Itu Anda bisa mengakses semua siaran kita ya, tidak hanya RRI Lampung tetapi RRI seluruh Indonesia. Kita hanya ingin berusaha memberikan suatu informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tidak hanya itu Dian, tidak hanya masyarakat yang ada di perkotaan ataupun juga yang ada di tempat-tempat terpencil, tetapi untuk komunitas-komunitas tertentu. Komunitas-komunitas tertentu bisa mendengarkan siaran kita. Kemudian untuk makmur ya, ini kan tema kita Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Betul.
0: Bahwa radio dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui informasi, pendidikan, ekonomi, UMKM, kesehatan dan lain-lain. Ini kan ada kaitannya dengan program pemerintah, Astajita dan juga prioritas nasional, di mana kita memang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mengakomodir siaran-siaran Astajita dan juga prioritas nasional itu. Katakan misalnya ekonomi UMKM ya, kita ada siaran UMKM, kita ada siaran kesehatan, kita ada siaran pendidikan. Memang itu tugas kita ya. Jadi untuk memakmurkan masyarakat melalui informasi, insya Allah udah tercover semua melalui siaran RRI. Apalagi kita mempunyai ada Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 yang bisa mengcover semuanya. Bayangkan jika ada siaran UMKM, UMKM itu sendiri untuk di Pro 1 kita bisa mengcover masyarakat yang mempunyai usaha-usaha jasa. Misalnya jasa muatah, jasa wedding, jasa apa sajalah, pramusaji dan sebagainya, itu bisa kita cover mereka untuk ikut serta mempromosikan usaha mereka di Pro 1 secara gratis. Dan untuk anak-anak muda dan lain sebagainya, usaha-usaha muda yang lain di segi, dari segi makanan yang sekarang bertumbuh pesat ya.
1: Betul.
0: Itu kita punya tempat di Pro 2. Itu bisa mengcover semua UMKM, UMKM segi makanan di Pro 2. Silahkan siapa yang mau, silahkan, RRI gratis untuk Anda. Nah, tidak lupa ketinggalan bahwa Lampung ini kaya ya, kaya akan wastra. Nah, kita juga mengcover semua itu, teman-teman UMKM yang mempunyai usaha di bidang wastra, di bidang batik, tapi sulam usus dan lain sebagainya, kita juga menyiapkan tempat. Tempatnya ada di Pro 4. Jadi lengkaplah sudah, kita memberikan kemakmuran kepada masyarakat, khususnya itu baru pelaku UMKM, Dian.
1: Betul.
0: Belum lagi dari segi kesehatan dan lain sebagainya, ekonomi, pendidikan, pokoknya semua ada di sini.
1: Masya Allah.
0: Seperti itu.
1: Wow, menarik sekali ya. Sempat waktu RRI Fest kemarin ada seminar UMKM. Jadi UMKM itu juga memberikan reviewnya begitu ya, memberikan feedbacknya. Wow, ternyata di program 124 RRI Bandar Lampung punya space untuk UMKM. Ada, mereka sangat yang berterima kasih sekali pastinya, karena bagaimanapun UMKM ini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Baik Minan, kita kembali lagi ini dalam hal peringatan ulang tahun yang akan dilangsungkan besok ya, tanggal 11 September 2026. Sejauh ini Minan, sudah sampai mana persiapan yang dilakukan?
0: Oke, kalau untuk persiapan mungkin bisa kita katakan 99,9% ya, karena kita tidak ada kata sempurna, karena sempurna itu hanya milik Allah ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena memang ini tinggal satu hari lagi, sedangkan sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk peringatan Hari Radio ini. Ada di tanggal 2 kemarin kita sudah melaksanakan acara RI Fest dan juga Bintang Radio ya, di mana RI Fest ini juga banyak sekali agendanya, 3 hari. Hari pertama itu ada pembukaan bazar UMKM, kemudian seminar UMKM, lomba mewarnai. Ini lagi-lagi melibatkan anak-anak loh. Melibatkan anak-anak dari segi pendidikan ya, mereka lomba mewarnai yang menghadirkan lebih kurang 250 anak seprovinsi Lampung ya.
1: Biasa.
0: Sebetulnya lebih banyak lagi Dian, antusiasnya lebih banyak, cuman kadang-kadang ya kita karena kondisi tempat kita yang tidak memungkinkan untuk menampung mereka lebih banyak lagi ya.
1: Baik.
0: Kemudian kita juga melibatkan teman-teman UMKM. Lagi-lagi teman-teman UMKM agak kecewa, tapi jangan sedih, kecewanya bukan karena apa-apa ya. Karena mereka kurang banyak, kenapa harus cuma 20 teman yang hadir?
1: Kalau enggak dibatasin semuanya ya sampai bawah-bawah.
0: Ikut. Iya, sampai bawah, cuman karena keterbatasan lahan kita sehingga kita tidak bisa menampung semua teman-teman UMKM yang bisa ikut berpartisipasi di acara kita ya. Lalu di hari selanjutnya itu ada juga donor darah ya, donor darah, dan hari terakhir itu ada kegiatan senam bersama dan membersihkan lingkungan di tempat kita.
1: Okay.
0: Kemudian penyebaran benih ikan yang kita lakukan di Bendungan WC Kampung ya.
1: Wow.
0: Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kenapa kita kemarin tuh memilih Bendungan Sekampung ya? Karena memang WC Kampung itu kan melintasi beberapa kabupaten kota dan itu merupakan sungai terpanjang di Lampung juga, yang tentu kalau kita menabur benih ikan sebanyak 20 ribu itu ya insya Allah bisa berguna untuk masyarakat yang ada di lintasan kabupaten tersebut.
1: Amin.
0: Kalau tidak salah ada 5 kabupaten yang bisa dilintasi oleh WC Kampung itu.
1: Wow, ya. Selamat untuk berselancar ya ikan-ikan.
0: Okay, itu baru di RI Fest-nya. Kemudian diselingi lagi dengan Bintang Radio, pemilihan Bintang Radionya Dian ya. Di mana Bintang Radio kemarin sudah kita laksanakan di sesi pertama dan nanti akan dilanjut di sesi selanjutnya.
1: Okay.
0: Disinilah cara kita untuk melahirkan bintang-bintang muda berbakat. Jadi kita tidak bisa lepas dari Bintang Radio ini ya, karena memang acara ini sangat-sangat legenda sekali dan bisa dikatakan ini adalah salah satu perlombaan tertua di Indonesia sepertinya ya. Sebelum lahir lagi perlombaan-perlombaan ajang pencarian bakat yang baru ini, itu sudah kita mulai sampai sekarang ya. Dulu ada kontestan kita almarhum Eyang Titik Puspa, Harvey Maleholo, dan untuk di Lampung sendiri ada Kanjeng Andi Ahmad Sampurna Jaya. Itu adalah jebolan-jebolan Bintang Radio semua. Jadi RRI ini begitu memberikan kontribusi, mengcover semua lapisan masyarakat untuk ikut serta ya, memberikan yang terbaik. Nah itu di RRI Fest-nya.
1: Baik.
0: Sekarang di inti acaranya, ya, bahwa untuk hari radio ini kita kemarin sudah melaksanakan lomba-lomba seperti lomba memasak antar bidang, kemudian lomba makan kerupuk dan juga joget balon ya, di tengah keadaan yang seperti ini, tapi tanpa mengurangi khidmat acara kita tetap melaksanakan acara seperti itu dengan konsep ya kebersamaan saja. Nah baru hari esok puncaknya tanggal 11, insya Allah kita semua akan melaksanakan upacara Hari Radio dan juga penyulutan obor tepat di pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk RRI seluruh Indonesia. Makanya saya bilang tadi 99,9% ya, karena sisanya Allah lah yang menentukan.
1: Masya Allah, itu dia ya, acara yang sangat sakral gitu ya bagi para angkasawan-angkasawati RRI se-Indonesia saat memang kita sedang melaksanakan penyulutan obor. Nah itu di jam 9.00 untuk waktu Indonesia Barat, kemudian 10.00 untuk waktu Indonesia Tengah, dan juga 11.00 untuk waktu Indonesia Timur. Secara serentak semuanya akan menyulut obor. Tentunya ini menjadi salah satu pemantik api semangat kita untuk menjaga kemerdekaan dan juga perjuangan dari Radio Republik Indonesia. Nah, boleh bocor-bocor dikit gak sih Minan? Besok sendiri nih, tanggal 11 September ya, selain daripada tentunya kita akan melakukan upacara dulu ya, selanjutnya tuh acara penyulutan obor dan lain sebagainya ini apa saja yang akan berlangsung pada hari esok?
0: Iya, kita akan berlangsung, ini kan kita secara sederhana saja ya, sederhana karena memang satu efisiensi, terus kedua lagi ada musibah apa namanya, abu vulkanik ini ya, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik karena yang namanya Hari Radio ini kan memang sudah terencana dari jauh, sedangkan musibah kan kita tidak tahu ya, jadi kita juga tidak mungkin membatalkan sesuatu yang sudah terencanakan dan pelaksananya pun di dalam studio. Jadi untuk Hari Radio besok kita akan memberikan Kalau dulu-dulu banyak sekali gebiar-gebiarnya, tampilan-tampilan kesenian dari seni musik, tari suara, tari-tarian, drama dan lain sebagainya. Tetapi untuk hari ini, untuk besok kita tidak banyak memberikan hiburan, cukup kita-kita saja yang akan tampil itu nanti ibu-ibu Dharma Wanita ya. Okay. Gimana pun juga peran Dharma Wanita itu sangat luar biasa. Mereka akan menampilkan tari-tarian tarian Zapin Lampung.
1: Wow.
0: Itu untuk Dharma Wanita. Mm-hmm. Kemudian di RRI ini kan kita punya komunitas BA ya, Broadcaster Academy, di mana ini anak-anak kuliahan yang kita beri ruang, waktu dan kesempatan untuk belajar di RRI secara gratis juga. Dan ini mereka memberikan kontribusi untuk Hari Radio itu dengan menampilkan kayak kabaret atau drama gitulah ya. ada lebih kurang 20 anak yang akan tampil besok untuk tampil kabaret. Nah, intinya salah satu hiburan yang akan kita suguhkan. Dan ada satu juga tampilan, ini boleh dikatakan sebagai tampilan sumbangan ya. Di mana anak-anak dari Teluk akan memberikan drama juga, tapi drama terkait dengan lingkungan ya. Kemarin itu memang ada momen di mana daerah Teluk itu mendapat semacam itu kan ada lomba-lomba gitu ya. Mereka mendapatkan sesuatu yang bernuansa agak kurang bagus ya, ini kumuh begitu. Jadi mereka itu diedukasi dengan tampilan drama tentang bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan lingkungan, sehingga itu nanti untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang akan tampil. Kalau tadinya mereka hanya tampil di acara puncak tanggal 17 Agustus di kelurahan mereka. Dan alhamdulillah kita mensupport mereka dengan memberikan kesempatan untuk tampil di auditorium di RRI Bandar Lampung. Dan itu mereka sangat antusias sekali ya. ada anak-anak itu walaupun orang Teluk ya, belum pernah datang ke sini juga ya. Dan itu sangat antusias untuk mereka, dan kita juga mencoba untuk memberikan informasi edukasi melalui drama yang mereka tampilkan itu tentang bagaimana sih pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banjir, menjaga sanitasi, pentingnya WC dan lain sebagainya. Itu akan mereka sampaikan pesan moralnya nanti dalam tampilan mereka di drama itu besok.
1: Seru banget. Memang ya, mungkin PR-nya adalah kita sedang dalam masa efisiensi dan kita juga sedang dalam masa berduka juga dengan bencana ini. Tetapi inilah semangat kita dengan inovasi yang ada dan juga tidak lupa ada refleksi dalamnya ya Minan ya. Bagaimanapun ini kita selalu mengingat bagaimana cara untuk menjaga lingkungan kita, mencintai bumi kita, tempat kita berpijak. Dan satu sisi juga ini memberikan space untuk anak-anak dari Teluk ya. Ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Rezeki apa yang akan mereka dapatkan, atau ada ibaratnya tuh manifestasi untuk hal positif. Wah, saya sudah pernah menunjukkan bakat saya di sini, saya akan pelajari lebih dalam lagi. Luar biasa. Baik pendengar, kita akan break sejenak, tapi nanti kita juga akan undang Anda yang ingin bergabung tentunya ya lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya ya. Telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar kembali lagi di Lampung Menyapa hari ini yang tentunya juga istimewa sekali dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Masih bersama dengan Minan Susilawati, SPD, MPD selaku Ketua Panitia Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, sekaligus juga Ketua Tim Siaran dari RRI Bandar Lampung. Dan juga tentunya ya kita pengen sedikit kilas balik Minan, termasuk tentunya perjalanan Minan sendiri ya sebagai angkasawati begitu. Tapi sebelum itu Minan, mohon maaf ya, sudah ada yang kayaknya enggak sabar banget pengen bergabung sama kita. Okay. Lewat line telepon, kita angkat dulu deh. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, jangan malu-malu kucing ya. Silakan ingin yang bergabung bisa bergabung sama kami di line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp-nya ya di 08 11 720709. Baik, di line telepon nih ada siapa? Oke ya, off lagi, mohon maaf lahir batin. Terus untuk Anda yang mau lanjut telepon, masih kita tunggu juga ya. Silakan mau menyampaikan apa gitu ya untuk Hari Radio Republik Indonesia yang akan berlangsung pada hari besok. Baik Minan, tadi sempat terputus ya. Tentunya kita ingin tahu juga nih, bagaimana perjalanan Minan? Sudah berapa tahun sih Minan sebagai bagian dari RRI sebagai angkasawati?
1: Iya, saya sendiri sebetulnya lupa sudah berapa tahun ya.
0: Tahun masuk deh, saya hitungin.
1: Iya, kalau tahun masuknya secara resminya resminya itu baru 4 tahun, belum 5 tahun ya. Diterima P3K di sini. Yeah. Tapi kilas balik perjalanan di tahun 2002 itulah awal Minan masuk di sini sebagai fans. Sebagai fans yang ikut-ikut siaran itu tahun 2002.
0: Ya, 24 yang... tahun loh
1: yes.
0: Minan.
1: Itulah saya lagi singset muda.
0: Ya, itu seusia aku sih 24. Enggak ya. Langsung menolak.
1: Ya, itu kilas balik ya. Begitu cintanya aku dengan RRI karena di masa kecilku dulu memang dibersamai oleh Radio Republik Indonesia. Kami tinggal di kampung pelosok yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, yang jauh dari pokoknya semuanya ya. Kita bisa dikatakan daerah 3T waktu itu dulu ya. Okay. Jadi teman kita tuh memang radio Dian, tidak di kampung, tidak di gunung ya, radio itulah. Saya ingat betul bapak saya ketika memetik buah kopi, hiburannya adalah radio. Dulu kan terkenal Manjau Dibingi dan juga acara-acara Lampung. Kemudian bapakku tuh selalu setia mendengarkan berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat itu ya. Nah disitulah saya tuh ngebayangin, kok suara mereka tuh bagus ya, kok mereka tuh pinter ya ngomong, kok mereka tuh gak a-i-u ya, ada ilmunya gak gitu. Nah karena saya ini kan anak kampung yang memang gak tahu apa-apa, tibalah rezeki Allah itu datang, saya diantarkan melalui rezeki dari kedua orang tua saya untuk sekolah di Bandar Lampung. Ya, di Bandar Lampung saya penasaran. Nah awal cerita tahun 2002 ketika saya kuliah dulu itu, saya nekat naik angkot, minta diantarlah yang namanya R itu di mana. Terkaget saya Dian, gedung tinggi kata saya. Begitu aku pikir hanya ruangan kecil dan lain sebagainya, gak taunya gedung tinggi lantai 3. Anak kampung main ke kota melihat seperti itu kan agak-agak dusun ya. Dusun. Dan dusun lagi ketika saya naik turun orangnya ramah-ramah. Nah karena keramahan mereka itulah membuat saya betah. Akhirnya saya diajak siaran oleh dulu itu almarhum Bang Jamil Samidin. Saya diajak siaran. Ternyata menurut penilaian pribadi dia, saya bisa gitu loh untuk memandu acara daerah Lampung. Lalu 2005 itu sering berjalan waktu ya, 2005 saya dihadapkan dengan Capsta. Saya lupa dulu Capstanya siapa. Tapi Pak Muhyiddin Hasan waktu itu yang membawa saya menghadap beliau. Pak, kata beliau, ini namanya Susi, anak dari kampung yang jauh di sana yang memang kental bahasa Lampungnya. Kita butuh dia, Pak, untuk meng-cover siaran-siaran daerah, kata dia. Dan alhamdulillah Dian, no budget ya waktu itu, tapi saya happy, saya bangga. Walaupun saya tidak dibayar di sini, tetapi di luaran saya, di luaran sana saya terkenal loh.
0: Itu dia rezeki berkah,
1: itu rezekinya ya. Betul. Dan alhamdulillah bertahan hingga detik ini. Kalau diceritakan itu panjang sekali Dian. Intinya seperti itu. Saya menjalankan saya sebagai penyiar ini dari dulu yang tidak dibayar, saya tidak sebagai apa-apa, dan sekarang alhamdulillah itu karena kesabaran juga ya, karena kesabaran dan juga konsisten pada akhirnya membawa saya kesini hingga saat ini, gitu ceritanya. Jadi kita harus konsisten dan sabar serta ikhlas, rezeki akan ikut.
0: Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Dan memang bukan hanya sekedar menjalankan passion, tapi juga sudah banyak hal yang ditorehkan dan juga turut membanggakan RRI Bandar Lampung. Salah satunya juga Minan sempat menjadi penyiar terbaik juga ya, Minan, dari KPID Lampung Award ya. Luar biasa. Tentunya nih, dalam rangka kita memperingati Hari Radio Republik Indonesia, ada yang ingin ikut bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Baik, di dengan siapa ya yang ada di balik telepon ini, boleh untuk bergabung bersama kami. Oke, jika mungkin ada kendala boleh disampaikan lewat WhatsApp ya. Ini kayaknya fans Minan deh.
1: Mereka kangen kali ya.
0: Pada gatel-gatel nih. Maksudnya langsung mau telepon tapi gak jadi-jadi gitu maksudnya.
1: Silakan,
0: ya.
1: Silakan.
0: Gatel untuk ngetikin di handphonenya. Baik, lanjut lagi Minan. Ini kalau kita bicara tentang perjalanan sudah sampai 81 tahun ya. Kita tahu tadi ada sudah jalan 7 dekade lebih gitu ya. Bahkan sudah mau 8 dekade gitu ya. Radio Republik Indonesia melahirkan banyak juga talenta-talenta begitu dari penyiarnya. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Minan, Bintang Radio Indonesia, ada almarhum Eyang Titi Puspa, Mama Vina Panduwinata, kemudian juga iya, dan banyak juga dari artis-artis yang baru juga. Ada Mahalini, ada juga tentunya Jos Florentino yang sekarang tuh sepertinya mereka mulai meramaikan musik Indonesia. Dan menariknya lagi, sempat kita bahas kemarin waktu di Bintang Radio Indonesia, sekarang itu RRI sangat peka dengan musisi, karena dimanapun musisi itu kan ingin goalsnya adalah punya karya.
1: Betul.
0: Ya kan, punya single dan amin insya Allah ada albumnya, diorbitkan dalam manajemen, dan itu yang dilakukan sama RRI. Jadi benar-benar mengikuti perkembangan pangsa pasar dan bagaimana tentunya untuk membuat radio ini juga tetap bertahan. Nah, kalau menurut Minan sendiri tentunya ya, sudah 81 tahun berjalan, walaupun kita tetap dengan adaptif kita mengikuti perkembangan zaman, tapi karakter apa menurut Minan yang tidak pernah lepas dari RRI selama 81 tahun ini dan menjadi ciri khas bagi radio?
1: Jadi ciri khas atau karakter radio yang mungkin tidak dimiliki oleh media lain ini adalah kedekatan ya. Kedekatan kita dengan pendengar. Lalu kehangatan dan juga interaksi dan kepercayaan pendengar kepada kita. Kenapa saya katakan kedekatan ya? Kita bayangkan ketika kita lagi siaran, seakan-akan betul-betul kita itu sedang menyapa secara langsung dan tatap muka.
0: Wow.
1: Kedekatan itu, dan itu yang harus dibangun oleh seorang presenter atau seorang penyiar. Karena kalau kita hanya sekedar menyapa, halo selamat siang pendengar, selamat pagi pendengar,
0: betul,
1: itu tidak akan sampai di hati. Halo, kita menyapa mereka itu tidak dengan hati. Jadi kedekatan emosional dengan hati itu yang lebih penting ya, yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kalau untuk radio, bayangkan kalau kita punya acara juga di tengah malam atau malam ya. Kita tuh seakan-akan duduk bersama, ngobrol bersama, bercerita bersama dengan pendengar. Dan mereka juga merasa sedekat itu kepada kita. Jadi radio ini bukan sekedar suara yang kita dengar, Dian ya, tapi juga teman yang menemani. Radio juga jembatan yang menghubungkan. Dan radio juga suara masyarakat yang terus hidup dari generasi ke generasi, dulu, kini, hingga sekarang. Jadi karakter radio ini adalah kedekatan emosional kita dengan pendengar kita. Kemudian kehangatan dan interaksi itu tadi. Kalau tidak ada itu, kita mungkin tidak bisa bertahan. Kalau hanya sekedar siaran selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mungkin kita akan ditinggalkan, Dian. Itu salah satu kenapa kita bertahan hingga saat ini. Kedekatan. Sampai-sampai kita, ini bisa cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Sampai-sampai kita, yang namanya fans itu zaman dulu, 1, 2, 3 orang itu, contohnya diri saya sendiri lah ya. Ini karena kedekatan dan kehangatan penyiar, sehingga saya datang, rela saya gak dibayar. Dan pada akhirnya saya menjadi bagian dari itu. Jangan ditanya kalau seorang penyiar itu mendapat kiriman makanan sekedar gorengan, martabak. Jangan ditanya, itu sudah sesuatu yang biasa. Karena mereka merasa dekat. Kalau merasa gak dekat, boro-boro mau dikasih gituan ya. Mungkin kelihatan harganya murah, tapi nilainya yang kita lihat. Kemudian untuk penyiar-penyiar tertentu yang mempunyai fan yang sangat luar biasa, hadiah-hadiah lain di tawar itu sudah banyak sekali. Cuman ya itu tadi ya, karena sikap kita dan karakter kita yang memang harus kita pertahankan itulah sehingga kita bisa bertahan hingga saat ini.
0: Oke, kedekatan begitu ya Minan.
1: Iya,
0: ya.
1: Kedekatan
0: jadi kita. Mereka juga merasa bersahabat dengan kita, butuh gitu ya. Karena kan kalau misalnya kan kayak kita lagi ada masalah, mau curhat-curhatnya ke penyiar aja deh. Gak apa-apa deh.
1: Dan kita juga
0: nama ada agak anonim dikit deh gitu misalnya.
1: Dan memang ada juga acara seperti itu dulu ya, di kayak sepertinya di Produa dulu ya, ada curhat-curhat gitu ya. Nah, kemudian dan hingga saat ini, hingga saat ini fan itu selalu hadir, selalu datang. Katakan saja ada Edo. Itu anak hingga detik ini masih sering datang.
0: Kemarin juga donor darah juga ikut.
1: Nah, donor ya? Darah ikut.
0: Okay.
1: Itu apa? Karena kedekatan.
0: Baik.
1: Itulah yang membedakan kita dengan yang lain.
0: Luar biasa. Baik, ini di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Setiawan nih di Merak Belantung.
0: Setiawan di Merak Belantung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sedang membicarakan dan terkait dengan memperingati HUT RI ke-81 bersama dengan Minan Susi nih. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan nih Setiawan, silakan.
2: Sebelumnya saya mau ucapin dulu selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga sukses dan jaya di udara, tetap tetap aktif dan eksis di udara ya. Terus untuk Minan Susi udah nggak usah ditanya lah, dia suaranya udah cetar bener di mana-mana ada. Di TV juga ada. Pokoknya kalau masuk Lampung nggak dengar suara Kak Susi nggak mungkin gitu. Karena satu-satunya penyiar Lampung yang cadel tapi punya khas.
0: Memang ulun Lampung asli ya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Nah, kok bisa-bisanya RRI cari penyiar yang khas kayak Kak Susi gini ya.
0: Gitu. Wah, khas loh.
2: Gak ada duanya, betul aja.
0: Betul.
2: Apalagi kalau udah ngiklan di itu ya. Itu asli gak sih marah-marahnya itu?
0: Oh, bisa disetel. Kalau mau marah bisa, mode lagi ramah bisa di on off. Sesuai request.
2: Terus ini saya mau tanya lagi, tadi kan ulang tahun nih.
0: Iya.
2: Untuk pendengar yang jauh-jauhnya kok nggak ada apa ya, istilahnya kuis-kuis gitu, programnya kuis gitu kan untuk pendengar yang jauh-jauh.
0: Iya, iya. Betul.
2: Terus apa lagi yang kedua? Oh ini saya mau saran aja ya, Andre.
0: Oke.
2: Bisa nih dibuatin acara program berita 1 jam atau 2 jam khusus untuk membahas Lampung gitu lah. Khusus Lampung lah, berita-berita Lampung.
0: Iya, ya. Betul sekali. Kalau untuk berita Lampung itu ada di Pro 1 pastinya di Lampung pagi ini jam 6 sampai jam setengah 7. Ada juga di Lampung siang ini juga di Warta Berita Daerah Lampung siang. Ya. Jangan sampai ketinggalan tentunya untuk update informasi di Warta Berita. Silahkan.
2: Ya cuman sedikit gitu beritanya gitu loh. Maksudnya dikumpulin jadi satu berita-berita seminggu gitu. Jadi ada berita Lampung. Terus pertanyaan saya yang kedua.
0: Oke. Okay.
2: Ini RRI kok lagunya anak muda ya? Saya yang tua kayaknya agak sedikit. terus kemana dong lagu 80, 70, 80, 90?
0: Oh ya betul, ada di Ruang Rindu Mas Setiawan. Ada. Betul, di malam hari jangan sampai terlewatkan jam 9 sampai jam dengan 8. Jam 11 malam.
2: Salah Mbak, jam 8.
0: Iya betul.
2: Jam 8 sampai jam 10 Mbak, salah.
0: 8 sampai 10, iya, Ruang Rindu Berjaringan. Baik, kita tampung ya untuk saran-sarannya. Terima kasih Mas Setiawan.
2: Terima kasih yang
0: okay.
2: Kak Susi.
3: Iya. Api kita.
2: Banyak-banyak siaran dulu, jangan nyumput terus. Jangan nyumput saya dengar suara Kak Susi ini.
0: Modenya Minan Susi memang lagi disumputin. Kakak nih ya dengan Minan Susi ya.
2: Pokoknya kalau dia udah siaran saya pantang, udah gak habis pokoknya.
3: Tiham yo niku jamannya yo bang.
2: Iyo.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Setiawan ya.
2: Nanya iklannya Kak Susi ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran kan dicariin ya Minan Susi ya. Memang fans-fansnya banyak sekali ya. Makanya giliran lagi ini dari tadi tuh berdering-dering telepon ya. Luar biasa. Okay.
1: Mungkin kita bisa jawab dulu ya yang beliau sampaikan ya terkait dengan mana sih lagu-lagunya itu tadi kata beliau ya. Ya mungkin Bang Setiawan nih halo mawat ngadengis kumpul 24 jam yo teduh yo. Karena Uat sih lagu-lagu Tumba ini tetap Hamsiarkon di Pro 1 Uat ya. Di Pro 4 juga Uat lagu-lagu dangdut Tumba ini Uat ya, gabungan sih gabungan si Saka lagu-lagu si baru Uat mone mak lebon mawat tenang gawo ya. Makanya ki Uat pilihan pendengar di ruang redu nanutuk labang ya. Silakan Abang kilu lagu-lagu kesayanganmu ya. Jadi RRI mawat ninggal ko lagu-lagu Tumba kok tenang gawo ya. Terus terkait jema iklan. Nah.
0: Langsung ke setel ini kan ya bahasa Lampungnya nih kan terusnya.
1: Jadi ki Abang agak nengis ke iklan nih Minan Susi memang Uat nih di Pro 4 ya. Karena ranahnya Pro 4 itu kan memang siaran konten lokal dan budaya ya. Jadi Uat nih sangun di Pro 4 ya. Terima kasih loh Bang atas apresiasi ini ya. Ini maka-maka temuan ini. Karena memang kita harus menjiwai karakter ya. Dan juga satu iklan-iklan yang kita suguhkan itu memang real kejadian di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah tetangga numpang ngejemur kain di pagarnya dia. Ya marah. Masa kita numpang jemur pagar di rumah dia atau kita nebang pohon terus sampahnya dibuang ke halaman dia walaupun di belakang ya marah. Itu kan memang sesuatu itu kan ide itu lahir dari pengalaman dari cerita-cerita teman yang kita sampaikan melalui iklan itu.
0: Bener ya Minan Susi Mama Medi berantem
1: gak pernah ya. Ada akurnya
0: gak pernah akur di udara ya. Kalau aslinya berantem juga loh.
1: Enggak.
0: Tapi keren Minan. Itulah ya kekhasan dari Radio Republik Indonesia. Juga kita punya iklan layanan masyarakat.
1: Betul.
0: Di mana di situ kita berbagi bagaimana kira-kira melihat secara drama begitu kan ya. Apa nih realita yang terjadi di masyarakat? Satu hal juga pasti kita selipkan bagaimana nih sisi positifnya atau mungkin pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tadi ada jemur di apa namanya? Pagar tetangga, ada yang bikin penutup untuk kondangan itu. Di jalan raya.
1: Kemudian juga mencuri listrik juga. Aduh, kan ada loh itu kan banyak-banyak cerita yang seperti itu ya. Maling, kemudian arisan tuh. Arisan, tapi giliran kita yang
0: ngambil
1: cepet, tapi giliran dia yang bayar susah, tetapi dia belanja skincare dan lain-lain. Dan ada juga pesan moral yang kita tanamkan di situ. Selain pesan-pesan seperti itu, ada juga tentang pelestarian bahasa ya. Kenapa sih enggak berbahasa Indonesia aja, kan jangkauan kan lebih banyak. Ayo mohon maaf, ini adalah salah satu visi misi RRI adalah menjaga kelestarian bahasa ya, bahasa dan budaya daerah itu salah satunya. Makanya kita sampaikan iklan-iklan ILM itu dalam bahasa Lampung tapi khusus di Pro 4 karena kita memang punya bidangnya masing-masing gitu.
0: Betul. Di Pro 1 juga tenang aja Minan Susi juga banyak juga ya memberikan suaranya di iklan-iklan layanan masyarakat ya.
1: Tapi tetap modenya mode merepet ya, enggak bisa mode kalem.
0: Emang
1: bisa.
0: Itu karakternya ya Minan ya. Ini dia. Memang menarik sekali kalau ngobrolin tentang radio karena kan biasanya nih kita memang didengarkan melalui audio aja. Tetapi bagaimana caranya kita itu bisa membangun theater of mind ya. Jadi pendengar tuh seakan-akan bisa melihat ada seperti apa gambaran secara teaternya dalam pikirannya, bisa membayangkan, kemudian juga itu bisa lebih masuk ke dalam dirinya karena tadi banyak yang merasa relate dengan apa yang disampaikan. Ih, seru banget. Dan tentunya untuk anak muda ya, jangan sampai ketinggalan juga untuk bisa dengarkan di Pro 2 ya, Pro 2 untuk juga. Lagu-lagu yang ada.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu Indonesia, bahkan lagu mancanegara juga ada di sana.
0: Benar. Oke, Minan. Tentunya nih, kita balik lagi ya tentang era saat ini, di mana memang teknologi dan digital membawa kita ke banyak hal gitu ya. Tapi salah satunya tuh kita ngerasa juga tantangannya adalah flood of information, banjir informasi di mana-mana begitu ya. Mau kita dapetin informasi apapun tuh kayak kita cari dimanapun gampang gitu ya, mudah untuk sampai kepada kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat yang benar. Mm-hmm. Nah, itu dia yang salah satunya juga dijadikan upaya pastinya bagi RRI mm-hmm. untuk menyampaikan tentunya informasi yang no hoax dan juga bagaimana membangun masyarakat tentunya secara sejahtera. Nah, mm-hmm. Minan, ini juga mm-hmm. tantangan dirasakan oleh generasi muda nih ya, mm-hmm. yang juga punya banyak pilihan platform gitu kan ya, dan juga tentunya kita ingin menarik minat dari generasi muda. Kalau menurut Minan sendiri ya, gimana caranya supaya tentunya disampaikan kepada generasi muda yang mungkin belum terlalu dekat sama radio, supaya mereka juga tertarik mengenal dan mm-hmm. jadi bagian dari ekosistem radio.
1: Oke, terima kasih Dian ya. Itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya. Karena suka tidak suka, rela tidak rela, kita memang harus ikut tren ya. Tuh. Kita harus ikut perkembangan zaman itu ya. Kita harus ikut apa yang dimau oleh audiens kita. Ya, kalau zaman sekarang anak itu kan kenal TikTok, kenal Instagram. Ada beberapa konten yang harus kita share ke TikTok, ada beberapa konten yang harus kita share ke Instagram karena memang platformnya seperti itu. Ya, kita memang harus cekatan juga bikin reels ya. Kayak kita ini tadi ya, kita saat ini kan kita sedang melakukan dialog ya. Ada tim kita dari konten media baru yang melakukan hal itu dalam bentuk best cut. Nah, best cut itulah yang akan kita suguhkan kepada pendengar kita, khususnya anak muda, untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan konten supaya anak-anak muda juga tidak lari dari kita. Karena anak muda kan maunya konten pendek, real, tetapi tetap temanya masuk di situ. Maka kita pun ikut seperti itu. Seperti tadi itu, kita diambil video singkatnya, kita ambil poin pentingnya, lalu nanti kita share ke ini kita, medsos kita. Karena itu tujuannya untuk bisa menyentuh kaum Gen Z itu tadi, anak-anak muda tadi ya. Jadi kita tidak hilang, kita selalu ada, ikuti kemauan mereka.
0: Wow. Gitu. Bagaimana tentunya kebutuhan masyarakat kita ikut masuk di kita dalamnya, masuk begitu di situ, ya. Baik Minan, tentunya ya sudah kita di penghujung acara dan kita pengen dengar juga nih Minan, harapan yang pastinya ingin disampaikan kepada Radio Republik Indonesia 81 tahun perjalanannya dengan banyak sekali sejarahnya, mulai dari kemerdekaan, bagaimana kita menjaga kemerdekaan ini, perjuangan yang dilakukan, dan terus sebenarnya banyak sekali yang kita lagi perjuangkan, bukan hanya selalu dengan senjata, tapi juga kita tadi, kita berjuang melawan hoax, kita berjuang melawan ketidaksatuan, karena sekarang kan persatuan itu menjadi salah satu hal yang luar biasa begitu ya Minan ya, banyak yang bercerai-berai hanya karena satu lain hal, sara dan lain sebagainya, tetapi kita tetap berada di ranah juang kita untuk mempertahankan itu semua. Harapan apa yang ingin sampaikan?
1: Terima kasih Dian ya. Jadi RRI sendiri saat ini memang mengembangkan konsep multi platform ya, dengan tetap mempertahankan radio terestrial kita. Di tengah perkembangan media digital yang ingin kita pertahankan, pesan kita kepada keluarga besar RRI, kita harus mempertahankan karakter kita, ciri khas kita, yaitu kedekatan tadi. Kedekatan, kehangatan, interaksi, dan juga kepercayaan pendengar kita. Tetaplah kita memberikan informasi yang mengedukasi, terpercaya, akurat, dan berimbang itu tadi. Karena bagaimanapun juga, radio bukanlah sekedar suara ya. Suara yang kita dengar, tapi juga teman yang menemani kita, jembatan yang menghubungkan kita, dekat dengan yang jauh, dan juga suara masyarakat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sehingga radio ini selalu ada, sesuai dengan slogan kita, sekali di udara, tetap di udara. Itu pesan saya ya untuk Hari Radio ini. Dan intinya kita-kita sebagai orang dalam tetaplah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan juga proporsional. Itu saja, supaya kita tidak ditinggalkan.
0: Luar biasa ya, tentunya ini menjadi semangat juang para angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia di ulang tahunnya ke-81 tahun, tetap berada di ranah juang dengan tantangan yang ada, bagaimana tentunya kita terus mengutamakan hak-hak dari masyarakat, dan sesuai dengan tema kita pada tahun ini, bagaimana akhirnya RRI berperan menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak Minan Susilawati, SPD MPD, Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Bandar Lampung.
1: Terima kasih juga Dian dan pendengar.
0: Setelah ini akan langsung banyak kemana-mana ya, tentunya mempersiapkan untuk hari esok begitu, dan pastinya juga dengan penyelenggaraan yang ada, kita harapkan semangat juang kita juga tetap menggelora, dan pastinya juga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Lampung Menyapa dan juga Lampung Pagi ini bersama Dian Oktavia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kali ini di Cek Fakta kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial ya. Tentunya ini juga berada di media sosial dari Facebook yang mengklaim ada sebuah, ini bisa dibilang terlalu ini ya, menyala ya, terlalu mengerikan gitu. Klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak. Nah, ini ternyata faktanya dilansir dari Tempo.co memang adalah informasi yang hoax ya. Karena Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Purnama Sari menegaskan, visual yang disebarkan akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, dan juga Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dan mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Tentunya update selalu informasi Anda dan mendengarkan Radio Republik Indonesia dan juga bisa akses di rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

di Lampung pagi ini ya, yang pasti masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Ada beberapa yang mulai kerasa ya dengan efek abu vulkanik, karena dari segi napas kok kayaknya agak gak lega gitu ya. Memang hujan abu vulkanik gak kelihatan selalu tebal, tapi memang partikel kecilnya itu bisa ganggu pernafasan. Supaya tetap aman, ada beberapa tips dari Dr. Tirta yang bisa kita lakukan. Nah, pertama, pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kedua, kalau lagi bersihin abu di rumah, jangan disapu dalam kondisi kering. Jadi kayak disemprot alias dibasahin dulu airnya supaya abu gak kembali berterbangan. Nah, ketiga, kalau merasa nih kena ya di wajah, di tangan gitu, bersihkan dengan facial wash, jangan langsung digosok, pelan-pelan aja. Keempat, untuk sementara kurangin dulu olahraga outdoor ya. Bisa pilih aktivitas yang ada di dalam ruangan. Dan yang paling penting, batasi paparan abu sebisa mungkin dan perhatikan kondisi tubuh serta berada di area yang aman ya. Karena dalam kondisi seperti ini yang perlu kita kejar bukan cuma aktivitas tetap jalan, tapi juga nafas yang tetap aman. Masker dipakai, abu dijauhi, dan kesehatan tetap menjadi nomor satu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, seru banget ya kalau kita punya hobi yang ternyata didukung juga gitu dari beberapa lembaga dan kemudian menjadi passion kita juga. Nih, siapa yang suka banget untuk mengenal astronomi karena cocok banget untuk ikutan kegiatannya dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau OIL dalam kegiatan ngamat bareng OIL atau ngabril di kawasan Kebun Raya ITERA. Aduh, seru ya. Ada sekitar 100 pengunjung dari berbagai kelompok usia mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kayak mereka bergantian mengamati matahari pakai teleskop sekaligus mendapat penjelasan dari tim OIL-nya juga tentang fenomena apa yang lagi dilihat. Wow, seru ya dapat kesempatan gratis untuk ikutan dalam ngabril ini, ngamat bareng Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Terus juga bisa dapetin kayak diskusi gitu sama yang pakarnya, Kepala Pusat Observatorium Astronomi ITERA Lampung, Dr. Anissa Novia Indra Putri mengatakan pengamatannya dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan. Jadi mereka menggunakan dua teleskop yang dilengkapi filter matahari khusus. Jadi pakai teleskop Utopia 3A, pengunjung bisa melihat fotosfer dan bintik matahari atau sunspot. Sementara teleskop hidrogen alpha ini untuk mengamati lapisan kromosfer serta prominensa atau lidah api matahari. Kemudian pengamatan sempat terhenti akibat awan mendung yang menutupi matahari. Tapi kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme dari pengunjung untuk mengikuti kegiatannya. Selain pengamatan, tim observatorium ini juga memberikan edukasi tentang karakteristik matahari sebagai bintang pusat tata surya dan berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Seru banget ya, gak cuman sekedar ngejalanin hobi, tapi juga siapa tahu ada passion kamu yang ditemui di situ.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ya. Terima kasih pendengar sudah bersama kami dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi hari ini. Selain di jalan kemana-mana, masih di Lampung siang ini menemani Anda. Dian Oktavia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Rangkaian lagu

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prasatu dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di 90,9 FM. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Pendengar, makanan bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tapi juga tentang memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Seringkali kita merasa bahwa kita kenyang berarti sudah cukup, padahal tubuh membutuhkan berbagai zat gizi, mulai dari proteinnya, vitamin, mineral, serat, dan juga air. Nah, kebiasaan makan sehari-hari mulai dari sarapan, pilihan makanan, porsi, hingga konsumsi sayur dan buah tentu punya peran penting terhadap kesehatan tubuh. Pendengar, kesehatan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang baru perlu diperhatikan ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Padahal kesehatan juga dibentuk dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya lewat makanan. Apa yang ada di dalam piring bukan hanya soal menghilangkan rasa lapar, tapi juga menentukan asupan energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nasi, lauk, sayur, buah, hingga minuman yang kita konsumsi setiap hari secara perlahan bisa mempengaruhi kondisi tubuh, baik dalam jangka pendek maupun nantinya di jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan makan seringkali terbentuk karena kesibukan. Sarapan dilewatin karena terburu-buru. Makan siang seadanya karena pekerjaan. Lalu malam hari makan dalam porsi besar karena baru punya waktu untuk bersantai. Belum lagi kebiasaan membeli makanan cepat saji, gorengan, cemilan, atau minuman manis karena mudah ditemukan dan terasa praktis. Sesekali tentu gak jadi masalah ya, tapi kalau pola tersebut jadi kebiasaan, kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh jadi perlu mulai diperhatikan. Makanan yang membuat kenyang belum tentu memberikan gizi yang cukup. Misalnya, sepiring nasi dengan lauk yang minim dan tanpa sayur mungkin dapat membuat perut terasa penuh. Tetapi tubuh tetap membutuhkan protein, vitamin, mineral, dan serat. Karena itu penting untuk melihat makanan sebagai sebuah kombinasi, bukan hanya menghitung seberapa banyak yang dimakan. Dalam satu piring, usahakan terdapat sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lengkapi dengan buah. Dengan komposisi yang lebih beragam, tubuh mendapatkan berbagai zat gizi yang saling melengkapi. Kebiasaan makan juga berkaitan dengan kondisi tubuh yang kita rasakan sehari-hari. Pola makan yang kurang teratur atau terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat bisa membuat energi terasa cepat naik lalu turun, sehingga tubuh jadi gampang terasa lemas atau justru kembali lapar. Sebaliknya, makanan yang mengandung protein dan serat bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dalam jangka panjang, pola makan yang tidak seimbang juga bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan berlebih, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Bukan berarti makanan sehat harus selalu mahal ya, atau rumit dan terasa hambar. Pilihan sederhana seperti nasi dengan telur dan sayur, ikan dengan tumis sayuran, atau tempe dan tahu dengan lalapan ternyata sudah bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih seimbang. Buah lokal juga bisa menjadi pilihan camilan dibandingkan terus-menerus mengandalkan makanan ringan yang tinggi gula, garam, dan atau lemak. Kuncinya bukan mencari makanan yang paling mahal atau mengikuti tren diet tertentu, melainkan membangun kebiasaan memilih makanan yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh. Selain makanan, minuman juga tidak boleh dilupakan. Teh atau kopi dengan banyak gula, minuman kemasan, minuman kekinian, dan minuman bersoda dapat menyumbang asupan gula yang cukup besar tanpa selalu disadari. Karena itu, air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan. Membiasakan membaca label makanan dan minuman juga dapat membantu kita lebih sadar terhadap kandungan gula, garam, lemak, serta ukuran porsi sebelum membeli atau mengonsumsinya. Pada akhirnya, menjaga menjaga kesehatan tidak harus dimulai dari perubahan besar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling dekat, melihat kembali isi piring setiap hari. Apakah sudah ada sayur? Apakah sudah cukup protein ya? Apakah buah sudah menjadi bagian dari kebiasaan makan? Apakah minuman yang dipilih benar-benar dibutuhkan atau hanya karena ingin? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut bisa membantu kita lebih sadar terhadap pilihan makanan. Karena sehat bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi juga tentang memberikan tubuh apa yang dibutuhkannya melalui kebiasaan yang dilakukan sedikit demi sedikit dan setiap hari. Hidup sehat dapat dimulai dari pilihan sederhana di meja makan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang seberapa banyak kita makan, tapi tentang seberapa baik kita memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, terkait hal tersebut, kami akan hadirkan wawancara kami dengan dosen prodi gizi klinis jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma, Sarjana Gizi, Magister Gizi.
1: Kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang, bukan cuma soal kenyang. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Devi Elvina Rahma, SGZ, MGZ, yang merupakan dosen program studi sarjana terapan gizi klinis Politeknik Negeri Lampung, sekaligus juga beliau merupakan pemerhati gizi masyarakat. Dan kita ngobrol, kalau ngobrol tentang usia produktif ya Kak ya, banyak sekali nih anak muda yang rasa bahwa badannya nih baik-baik aja, fit-fit aja, meskipun mereka nih makannya sembarangan gitu kan ya. Tapi tentunya di ilmu gizi ada ya Kak ya, istilah double burden malnutrition ya, atau beban ganda masalah gizi. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Kak nih, apa sih dampaknya khususnya untuk kita yang ada di usia produktif Kak?
2: Double burden of malnutrition, atau lebih mudah istilahnya itu beban ganda masalah gizi, itu salah satu masalah gizi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia ya. Jadi beban ganda gizi itu kondisi yang unik. Di satu sisi itu tren obesitas atau peningkatan berat badan orang dewasa itu mengalami peningkatan, tetapi dalam kondisi yang sama tersebut, orang tersebut mengalami defisiensi mikronutrien atau misal anemia dan defisiensi lainnya. Jadi pada saat bersamaan dia mengalami obesitas dan juga mengalami kekurangan zat-zat gizi lainnya. Itu adalah double burden malnutrition ya. Jadi akibatnya apa sih untuk usia produktif, untuk kita-kita yang saat ini sedang belajar atau bekerja ya. Jadi yang pertama tadi, kondisinya mudah lelah walaupun fit, tetapi biasanya mudah lelah, mudah mengantuk, konsentrasinya sering turun atau tidak fokus, jadi mudah terkena penyakit, imunnya lemah. Dan yang paling berbahaya adalah nantinya bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung yang bisa dialami baik itu di usia produktif ataupun nantinya di usia kedepannya lansia gitu.
1: Oke. Nah, jadi dengan kata lain, ukuran badan yang terlihat berisi atau gemuk ini bukan belum tentu ya kecukupan gizinya terpenuhi ya Kak ya.
2: Iya, jadi biasanya orang-orang sering melihat, oh dia gemuk, dia berisi, itu tandanya dia gizinya cukup sehat. Belum tentu juga badannya gemuk atau berisi itu gizinya tercukupi, karena kita tahu ada dua jenis zat gizi ya, atau makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein, sedangkan biasanya pada usia dewasa atau pada usia produktif, mikronutrien ini yang sering diabaikan atau kurang tercukupi ya. Mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral yang juga tidak kalah penting dari makronutrien gitu.
1: kalau misalkan kita nih baru mau mulai untuk berinvestasi nutrisi di usia produktif untuk memutus rantai beban gizi ini, ada nggak sih langkah praktis yang bisa dilakukan di pekerja sibuk sehari-hari, Kak?
2: Langkah praktisnya mungkin yang pertama otomatis menjaga pola makan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada yang namanya isi piringku, itu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setiap asupan makan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus dipertimbangkan juga, selain kenyang, selain karbohidrat, lemak dan proteinnya, itu juga harus kita konsumsi sayur dan buah ya. Seperti isi piringku itu, kalau untuk orang dewasa sebaiknya setengah piring itu sayur dan buah, lalu setengahnya lagi adalah makanan pokok seperti nasi, kentang atau jagung, dan lauk, lauk hewan maupun lauk dari nabati. Selain itu juga harus diperhatikan namanya G4, G1, L5. Itu adalah konsumsi garam itu harus dibatasi maksimal 1 sendok konsumsi, kan G4, G1, L5. G4 itu adalah gula 4 sendok makan, G1 itu garam 1 sendok teh, lalu L5 itu adalah lemak atau minyak, itu maksimal 5 sendok makan sehari. Tuh, jadi harus dibatasi konsumsi makan, pilih makanan yang tidak hanya kenyang tetapi juga mengandung zat-zat gizi mikronutrien lainnya. Misal karena kesibukan lupa konsumsi sayur atau buah, biasanya seperti itu ya pada usia produktif, carinya yang kenyang tapi tidak melihat kualitas dari makanan itu. Jadi mulai sekarang mungkin lebih dibiasakan untuk tidak hanya konsumsi makanan yang kenyang tetapi juga harus diperhatikan konsumsi serat, sayur dan buah untuk mencukupi mikronutrien yang kita butuhkan sehari-hari. Selain itu juga otomatis setiap membeli makanan harus dilihat label gizinya, informasi gizi tadi, karena pembatasan gula, garam dan lemak itu juga penting selain isi piringku. Jadi setiap mengkonsumsi makanan, snack itu harus dilihat kadar gulanya berapa, kadar garamnya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita tiap hari. Lalu yang terakhir, otomatis harus konsumsi air yang cukup, minimal 2 liter sehari, dan juga harus aktif untuk melakukan aktivitas fisik. Minimal adalah jalan kaki, yang disarankan adalah 10.000 langkah setiap hari.
1: Biasanya nih kesalahan pola makan yang paling sering nih dilakukan oleh anak muda ataupun juga pekerja muda itu apa aja sih, Kak?
2: Kesalahannya biasanya yang pertama misal skip sarapan atau enggak sarapan tapi langsung kopi. Biasanya seperti itu, langsung minum kopi. Itu kan juga selain bisa berdampak ke skip sarapan, itu pasti akan mengurangi fokus konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga bisa menimbulkan terjadinya asam lambung atau kenaikan asam lambung. Nah, itu yang biasa membuat produktivitas kita dalam bekerja atau belajar itu berkurang nantinya ya. Jadi sarapan itu penting. Sarapan tidak harus dalam porsi besar, misal nasi uduk atau nasi goreng yang dalam porsi banyak, tapi harus ada makanan yang masuk di pagi hari, karena itu kan kita fase puasa ya, dari kita tidur sampai kita bangun itu kan tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Jadi tubuh kita itu kan berpuasa, jadi pada saat bangun itu kita harus mengisi makanan atau bahan bakar untuk kita melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi sebaiknya sarapan itu tetap harus dilakukan, minimal misal makan kentang atau makan roti misal. Setidaknya ada makanan yang masuk setelah kita fase puasa dari tidur sampai bangun itu.
1: Kalau ngomong soal sarapan nih, sarapan tuh gak penting gitu kan ya, ada yang ngomong seperti itu nih, Kak. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya gimana sih, Kak, pengaruh dengan sarapan dengan produktivitas ataupun juga dengan kesehatan, Kak?
2: Iya, sarapan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, sarapan itu fungsinya adalah mengisi ulang energi kita ya. Pada saat kita tidur sampai kita bangun, tidak ada makanan yang masuk, jadi kadar gula darah kita otomatis akan turun. Nah, kalau kadar gula darah kita terlalu rendah atau turun, itu otomatis fokus kita akan juga menurun juga, mengganggu produktivitas juga. Jadi kesannya kita akan lemas, malas-malasan untuk beraktivitas pada hari itu. Jadi Jadi sarapan itu tidak harus makanan berat ya. Misal bisa saja dilakukan sarapan dengan konsumsi buah-buahan, satu buah apel misal, atau telur rebus satu, atau pisang satu. Setidaknya ada energi atau makanan yang masuk untuk sumber energi kita setelah puasa dari awal tidur sampai bangun itu. Dari fase setelah puasa itu harus ada makanan yang masuk. Misal jangan sampai pada saat awal kita selesai fase puasa yang makanan yang masuk itu gula, kopi, itu kan kondisinya perut kosong itu dapat menimbulkan kenaikan asam lambung. Itu biasanya yang dialami ya oleh pekerja-pekerja, misal skip makan tapi langsung minum kopi biasanya.
1: Lalu gimana nih Kak caranya ngebedain rasa lapar yang sebenarnya dengan keinginan makan karena rasa stres atau kebiasaan Kak?
2: Sebenarnya kalau kita itu rasa lapar itu kadang-kadang juga mirip dengan rasa haus. Biasanya kita kira itu lapar, ternyata itu haus. Karena tubuh kita kan juga butuh air ya. Bahkan sebagian besar tubuh kita itu komposisinya kan memang air. Jadi memang makan itu sebaiknya kan sudah dijadwalkan, teratur jadwalnya ya. 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan atau camilan kita biasanya. Jadi makan pagi sekitar jam 8 atau jam 7 itu saat awal mau memulai aktivitas. Lalu misalnya mau kopi atau teh itu juga boleh. Misal coffee break itu sekitar jam 9 atau jam 10. Lalu makan siang sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu nanti ada coffee break lagi sekitar jam 3, jam 4 sore. Lalu malam itu sebaiknya di bawah jam 7 malam itu sudah makan malam. Karena 3 jam sebelum kita tidur itu kita tidak boleh makan berat. Jadi dikasih waktu tubuh kita untuk mencerna makanan yang terakhir sebelum kita tidur. Karena pada saat kita tidur, otomatis proses pencernaan makanannya akan melambat karena kita sedang tertidur. Nah, orang Indonesia itu salahnya setelah makan itu juga selalu minum teh atau kopi. Padahal teh atau kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat-zat mikronutrien tadi seperti vitamin dan mineral. Jadi sebaiknya teh kopi tidak diminum secara bersamaan dengan makanan besar atau makan nasi dan lauk dan sayur gitu.
1: Ada nggak tips atau mungkin caranya nih supaya kita ini bisa tetap gitu kan menikmati yang namanya makanan cepat saji nih Kak? Karena kan apalagi untuk orang-orang yang bekerja di luar itu kan mereka secara tidak langsung tidak bisa menghindari makanan cepat saji ini gitu ya Kak ya. Ada nggak sih Kak cara atau tips mungkin untuk bisa menikmatinya tanpa kita harus mengorbankan kesehatan kita Kak?
2: Oh ya, baik. Pasti tidak bisa menghindari ya untuk makanan cepat saji itu karena kesibukan atau waktu yang kita punya. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi. Cuman harus dipertimbangkan lagi, misal di makanan cepat saji misal ayam geprek, ada sayuran di situ ya. Sayurannya harus dimakan atau minumannya pilih minuman yang misal jus, jus buah atau misal minumnya pilih air putih aja, jangan pilih teh manis atau kopi. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi, tapi kan kita mempunyai kesempatan untuk makan itu 3 kali dan 2 kali selingan. Nah, di antara selingan dan waktu makan yang lainnya itu harus konsumsi buah dan sayur untuk mencukupi zat-zat gizi, mikronutrien seperti vitamin dan mineral, karena tubuh kita itu untuk mempertahankan imunitas, kesehatan, mood kita bekerja itu yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi itu vitamin dan mineral. Kalau untuk makronutrien, karbohidrat, lemak dan protein itu cenderung untuk membuat kita kenyang ya. Tetapi yang menjaga mood, menjaga hormon dan lain sebagainya itu lebih ke vitamin dan mineral, imunitas. Jadi pada saat konsumsi makanan cepat saji di satu waktu makan, di waktu makan yang lain harus konsumsi buah dan sayur atau waktu selingan karena kita punya 5 kali kesempatan untuk konsumsi makanan ya.
1: Nah, kalau berdasarkan pengamatan Kakak selama ini Kak, apa aja sih tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang saat ini Kak?
2: Ya, tantangan terbesarnya yaitu ya mungkin karena di Indonesia ini banyak yang menyediakan makanan sehat itu dengan harga yang cukup pricey ya, cukup mahal. Jadi makanan yang sehat cenderung mahal, makanan yang kurang sehat, bukan tidak sehat ya, kurang sehat atau gizinya kurang seimbang itu cenderung harganya lebih murah, dapat mudah dijangkau dan lebih praktis pada saat ini. Jadi tantangan terbesarnya memang selain kesadaran dari setiap masyarakatnya juga belum terlalu bagus, itu ya memang kondisinya ya, kondisi di lapangannya butuh yang praktis, butuh yang cepat, itu cenderung makanan yang digoreng, makanan instan, ultra processed food ya. Buah dan sayur itu harganya cenderung mahal. Nah, itu memang tantangan terbesarnya ya. Cuman mungkin kalau di Lampung sendiri kan lebih makanan, bisa dilihat makanan tradisionalnya seperti seruit itu kan juga dia sudah termasuk gizi seimbang ya, karena ada lauk hewannya, lalu ada sayur-sayuran, lalapannya itu sebagai sayur-sayuran, itu sebenarnya sudah satu kali makan sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang ya, ada lauk, sayur, makanan pokok. Sebenarnya kalau sayur dan buah, jika memang sayur dan buahnya mahal, memang bisa ditemui sayur dan buah yang ada di sekitar kita aja yang harganya memang cenderung masih bisa dijangkau gitu. Misal lalapan, timun, tomat itu yang cenderung mudah didapat dan masih bisa dijangkau. Kalau buah, mungkin buah nanas di sini kan juga banyak ya yang apa, produksi buah nanasnya atau buah pisang itu juga sangat baik gitu untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita gitu.
1: Oke. Ada nggak sih pesan untuk pendengar kita saat ini yang sedang berjuang nih di usia produktif ini, Kak?
2: Oh iya, pesannya ini ya, tubuh kita yang kita gunakan bekerja setiap hari itu salah satu aset termahal yang kita miliki. Jangan sampai pada saat ini kita bekerja di usia produktif ini kita bekerja mati-matian, tapi nantinya pada usia lanjut atau usia tua kita malah uangnya habis untuk berobat gitu. Karena pada usia muda kita tidak menjaga kesehatan kita, nantinya dapat bahkan kita timbullah banyak penyakit di usia lanjut gitu. Jadi investasikan gizi seimbang itu di saat usia produktif ini agar di usia tua kita terhindar dari masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pada usia-usia produktif, kesalahan konsumsi makan pada usia-usia produktif gitu.
1: Baik Kak, terima kasih ya Kak ya, ini sudah meluangkan waktunya nih bersama Pro 1.
0: Makanan merupakan kebutuhan dasar yang membantu tubuh mendapatkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, makanan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah, frekuensi, atau komposisi yang tidak tepat. Bukan berarti makanan tertentu langsung membuat seseorang sakit setelah sekali dikonsumsi. Masalah biasanya muncul ketika kebiasaan makan yang kurang sehat dilakukan berulang kali dalam jangka panjang. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya makanan apa yang dimakan, tetapi juga seberapa sering, seberapa banyak, dan bagaimana pola makan tersebut secara keseluruhan. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika makanan tinggi gula, garam, dan lemak menjadi bagian utama dari menu sehari-hari. Gorengan, makanan cepat saji, camilan kesehatan, makanan instan, serta minuman manis memang praktis dan mudah ditemukan. Sesekali menikmatinya tentu berbeda dengan menjadikannya pilihan utama setiap hari. Jika konsumsi makanan tersebut terlalu sering, sementara sayur, buah, protein, dan makanan berserat justru jarang dikonsumsi, keseimbangan asupan gizi dapat terganggu. Dalam jangka panjang, pola makan seperti ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko berat badan berlebih, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Makanan juga mulai perlu diperhatikan ketika tubuh sering memberikan sinyal setelah makan. Perut kembung, begah, sulit buang air besar, atau merasa sangat lemas setelah makan bisa menjadi tanda bahwa pola atau jenis makanan tertentu kurang sesuai dengan tubuh. Namun, tidak semua keluhan tersebut semata-mata disebabkan oleh makanan dan tidak selalu menunjukkan penyakit. Jika keluhan terjadi berulang, semakin berat atau atau mengganggu aktivitas, sebaiknya tidak perlu diabaikan dan perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Kebiasaan makan yang tidak teratur juga dapat mempengaruhi keseharian, melewatkan sarapan, menunda makan hingga terlalu lapar, kemudian makan dalam porsi berlebihan juga menjadi pola yang cukup umum, terutama bagi orang yang memiliki aktivitas padat. Ditambah dengan kebiasaan makan sambil bekerja, menonton atau menggunakan gawai, seseorang bisa kurang menyadari jumlah makanan yang dikonsumsi. Karena itu, makan dengan lebih teratur, memperhatikan rasa lapar dan kenyang, serta menikmati makanan tanpa terlalu banyak distraksi, bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Hal lain yang sering luput adalah minuman. Seseorang mungkin merasa sudah menjaga makanan, tetapi masih rutin mengonsumsi teh manis, kopi dengan tambahan gula, minuman bersoda, atau minuman kemasan. Jika dikonsumsi terlalu sering, minuman manis dapat menambah asupan gula dan energi harian, membiasakan air putih sebagai pilihan utama, dan menjadikan minuman tinggi gula sebagai sesuatu yang dikonsumsi sesekali merupakan langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan juga tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Yang lebih penting adalah keseimbangan dan pola konsumsi secara keseluruhan. Sepotong gorengan atau makanan manis sekali tidak otomatis membuat seseorang menjadi tidak sehat. Sebaliknya, makanan yang dianggap sehat pun jika dikonsumsi secara berlebihan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Prinsipnya adalah semakin beragam sumber makanan yang dikonsumsi, semakin besar peluang tubuh mendapatkan berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, pertanyaan kapan makanan mulai mengganggu kesehatan tidak memiliki satu jawaban yang sama untuk semua orang. Makanan mulai menjadi masalah ketika pilihan yang kurang sehat berubah menjadi kebiasaan. Menggantikan makanan bergizi atau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit. Mulailah dengan langkah sederhana. Dengan perbanyak sayur dan buah, pilih sumber protein yang baik, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, cukup minum air putih, serta perhatikan porsi dan frekuensi makan. Bukan satu kali makan yang menentukan kesehatan kita, melainkan kebiasaan makan yang terus kita lakukan setiap hari. Pendengar, tidak terasa usai sudah kebersamaan kita. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan gunakan gelombang radio Anda dan tetap dengarkan kami di 90,9 FM RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: and cut. It's a wrap.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama

0: di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
1: And I was able to reset and somehow get out of that one.
0: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudy. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup lagi beberapa bulan. Ya pastinya senang.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

ternyata ada perubahan karena ada bencana. Jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kemarin giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi ya pada Kamis tanggal 10 September 2026 pagi ini. Dan erupsi ini terjadi pendengar pada pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 17 detik. Informasi ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya pada Kamis 10 September 2026. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini terekam oleh seismograf pendengar dengan amplitudo maksimum mencapai 47 mm. Sementara itu, berdasarkan visual yang dilaporkan, tidak terlihat adanya letusan secara langsung. Anak ataupun Gunung Anak Krakatau ini mengalami erupsi yang terekam secara instrumental melalui seismograf dan aktivitas ini berlangsung selama 17 detik dengan amplitudo maksimum 47 mm. Erupsi terjadi pada Kamis pagi 10 September 2026 pukul 9 lebih 10 menit. Dan peristiwa ini berlangsung di Gunung Anak Krakatau yang berada di wilayah perairan Selat Sunda. Berdasarkan laporan BPBD Lampung, pendengar, visual letusan tidak teramati dan aktivitas erupsi yang tercatat tersebut juga dinyatakan telah selesai. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung siang ini.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

Selamat siang nih untuk Anda, terutama untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu santap siang ataupun waktu istirahat ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih bingung mau makan apa, jangan lama-lama bingungnya pendengar. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi siang hari ini. Sebuah studi dari Mass General Brigham Cancer Institute yang dipublikasi dalam jurnal GastroHep Advance menemukan pendengar bahwa orang dewasa yang minum minuman berpemanis gula setiap hari ini memiliki resiko kanker lambung yaitu 2,45 kali lebih tinggi dibanding yang jarang mengkonsumsinya. Sementara itu, meminum berpemanis buatan ini tidak menunjukkan kaitan serupa, pendengar. Dalam analisis ini, minuman berpemanis gula mencakup minuman bersoda, punch, lalu lemonade, dan juga minuman olahraga. Pendengar, sementara itu minuman berpemanis buatan diidentifikasikan sebagai minuman bersoda rendah kalori. Minuman manis ini sudah jadi bagian rutinitas seharian ya untuk warga khususnya yang ada di Amerika Serikat. Dengan sekitar 65% orang dewasa melaporkan mengkonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap hari pendengar. Ya, minuman berpemanis gula ini sebelumnya telah dikaitkan ya dengan peningkatan resiko kanker usus, payudara, dan hati. Tapi hubungannya dengan kanker lambung ini belum banyak dipahami. Dan untuk menyelidikinya, para peneliti menganalisis data dari 112.284 partisipan dalam Nurse Healthy Study dan juga Healthy Professional Follow-up Study. Dua studi jangka panjang yang mengumpulkan informasi rincian soal pola makan, gaya hidup, dan kesehatan selama beberapa dekade. Dan dalam periode tersebut ada 278 partisipan didiagnosis kanker lambung. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati waktu istirahat untuk Anda nih yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat Anda. Ya, mendengar, setelah disesuaikan dengan berbagai faktor resiko lain, para peneliti menemukan nih bahwa orang yang minum setidaknya satu porsi minuman berpemanis gula setiap hari, mereka memiliki resiko kanker lambung 2,45 kali, mendengar. Dan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi kurang dari satu porsi per bulan. Nah, kaitan ini terlihat pada pria ataupun juga wanita, asupan fruktosa yang lebih tinggi secara keseluruhan. Ini dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi. Sebaiknya konsumsi minuman berpanis buatan yang lebih tinggi ini tidak dikaitkan juga ya dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain. Karena infeksi Helicobacter pylori, pendengar, ini dikenal sebagai faktor resiko kanker lambung juga. Dan para peneliti juga memeriksa status H. pylori pada sekelompok 950 partisipan. Dan lebih dari sepertiga ini menunjukkan bukti infeksi pada konsumsi minuman berpemanis gula, pendengar, tidak dikaitkan dengan infeksi H. pylori, pendengar. Dan penelitian ini juga bersifat observasional ya. Peneliti ini tidak bisa memastikan apakah meminum berpemanis gula secara langsung menyebabkan tingginya angka kanker lambung. Perbedaan lain adalah diantaranya orang yang mengkonsumsi lebih banyak minuman ini bisa saja turut berkontribusi terhadap kaitan yang ditemukan. Intinya ya pendengar, kalau bisa kurangi deh konsumsi gula atau pemanis buatan setiap harinya. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis ya, memang gak akan baik untuk kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Waktu Indonesia Barat, selanjutnya saat lagi kita akan dengarkan warta berita dari program kami akan hadirkan berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Zakat digital pergerakan luar negeri. Dari tahun yang sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 24.000. Jadi ini baru sampai bulan Agustus saja sudah 18.000.
2: Dampak dari letusan anak Gunung Krakatau debu vulkanik, jadi kami selaku khusus kelabuan Ratu mengadakan kegiatan yaitu langsung terjun ke masyarakat.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 10 September 2026 dengan topik berita. Minat masyarakat Lampung untuk bekerja ke luar negeri terus meningkat. Hingga Agustus 2026, sekitar 18.000 orang tercatat berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: Pendengar, minat masyarakat Lampung untuk bekerja di luar negeri terus meningkat. Hingga Agustus 2026, sekitar 18.000 orang tercatat berminat menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Berikut laporan selengkapnya.
1: Peminatannya cukup baik ya, cukup tinggi untuk menyiapkan untuk berangkat ke luar negeri ini.
2: Minat masyarakat Lampung untuk bekerja ke luar negeri terbilang tinggi. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Lampung mencatat sekitar 18.000 peminat hingga Agustus 2026. Kepala BP3MI Lampung, Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingginya ketertarikan masyarakat terhadap peluang kerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jumlah tersebut lanjut dia berpotensi mendekati bahkan melampaui angka pada tahun sebelumnya. Pada 2025, BP3MI Lampung mencatat sekitar 24.000 peminat untuk bekerja ke luar negeri. Menurut Mulia, tingginya minat tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar masyarakat tidak hanya memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
1: Peminatannya cukup baik ya, cukup tinggi untuk menyiapkan untuk berangkat ke luar negeri ini. Sampai dengan bulan Agustus saja, itu sudah 18.000 yang tercatat di kita untuk berangkat luar negeri. Dari tahun yang sebelumnya, di 2025 itu ada sekitar 24.000. Jadi ini baru sampai bulan Agustus saja sudah 18.000, artinya peminatan untuk luar negeri cukup tinggi.
2: Ia menambahkan sejumlah negara menjadi tujuan yang cukup diminati oleh calon pekerja migran asal Lampung. Taiwan menjadi negara yang paling banyak diminati, disusul Hong Kong, Malaysia, dan Jepang. Mulia menegaskan BP3MI Lampung berupaya memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar proses keberangkatan dilakukan secara aman dan sesuai prosedur. Selain memberikan akses pelatihan dan sertifikasi, calon pekerja juga akan diarahkan untuk mengikuti proses penempatan melalui perusahaan yang sesuai. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja migran asal Lampung sekaligus memperluas peluang mereka mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor yang tersedia di pasar kerja internasional. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar sholat istisqo dan doa bersama di lapangan Korpri, kantor pemerintah Provinsi Lampung, Kamis pagi, dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sebagai rahmat dari Allah SWT. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Sejak Kamis pagi, ratusan warga memadati lapangan Korpri, kantor pemerintah Provinsi Lampung, untuk mengikuti kegiatan sholat istisqo dan doa bersama. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Lampung di tengah kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau. Selain dihadiri masyarakat umum, sholat istisqo juga dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jauzdal, jajaran unsur Forkopimda, dan para aparatur sipil negara. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jauzdal mengatakan, Provinsi Lampung saat ini tengah menghadapi ujian berupa erupsi Gunung Anak Rakatau dan juga kemarau panjang. Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat, antara lain sumber-sumber air yang mulai mengering, berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian, debu, serta panas ekstrim yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri.
4: Daerah kita, Provinsi Lampung yang kita cintai ini sedang diuji dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga kemarau yang panjang. Sumber-sumber air mulai mengering, lahan-lahan pertanian kekurangan pasokan air, debu serta panas ekstrim mulai mengganggu kesehatan aktivitas sehari-hari. Dalam Islam tentunya musibah kekeringan ini bukan hanya fenomena alam biasa. Ini adalah saatnya kita semua untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Bisa jadi erupsi sebaran abu vulkanik dan tertahannya tetesan air hujan dari langit adalah teguran atas kelalaian kita, atas dosa-dosa kita, atau mungkin karena kita yang kurang bersyukur dan kurang peduli terhadap alam semesta.
3: Gubernur menambahkan berbagai ikhtiar telah dilakukan pemerintah bersama seluruh pihak, mulai dari mitigasi terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau, penanganan kekeringan dan kebakaran, hingga penyampaian informasi serta imbauan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan. Namun, dia mengingatkan bahwa setiap ikhtiar manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu diiringi dengan doa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari Rabu kemarin, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski demikian, status gunung api masih berada pada level 3 atau siaga, sehingga masyarakat dan pengguna laut diminta tetap waspada. Berikut laporan Siti Triani.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan langsung dilakukan untuk memastikan kondisi terkini gunung api serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Hingga Rabu 9 September 2026 kemarin, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Meski demikian, hasil pemantauan langsung menunjukkan aktivitas vulkanik cenderung menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama TNI AL, BPBD, Basarnas, dan Akademisi ITERA melakukan pemantauan dari perairan Selat Sunda. Tim mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau hingga sekitar 3 km untuk melihat kondisi erupsi secara langsung. Gubernur Mirza mengatakan frekuensi dan intensitas keluarnya material vulkanik mulai berkurang. Meski aktivitas menurun, status siaga masih diberlakukan sehingga masyarakat diminta tetap waspada.
6: Secara visual, aktivitasnya mulai menurun dibanding 3 hari sebelumnya dan abu yang terlihat juga relatif lebih sedikit. Jadi sekarang sudah lebih banyak asap putih. Menurunnya aktivitas bukan berarti erupsi sudah berakhir. Kita juga belum dapat memastikan kapan erupsi ini berakhir. Ini sangat bergantung pada aktivitas gunung dan suplai magma. Untuk memastikan perkembangannya, tentu tetap diperlukan data teknis dari instansi yang berwenang. Karena itu, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan lengah. Pengguna transportasi laut juga diminta.

0: untuk tetap tenang, namun tidak mengabaikan potensi perubahan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, menyikapi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengambil langkah cepat dengan menyiagakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Sebanyak 20 puskesmas dan 1 rumah sakit dikerahkan untuk bersiaga memberikan pelayanan medis bagi masyarakat yang terdampak. Berikut laporan Roma Dona.
2: Menyikapi abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau, Dinas Kesehatan.
3: Menyikapi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengambil langkah cepat dengan menyiagakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Sebanyak 20 puskesmas dan 1 rumah sakit dikerahkan untuk bersiaga memberikan pelayanan medis bagi masyarakat yang terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengungkapkan bahwa kesiagaan ini dilakukan mengingat potensi bahaya abu vulkanik terhadap kesehatan warga, di mana paparan material vulkanik tersebut secara langsung dapat memicu sejumlah gangguan kesehatan serius bagi masyarakat. Sairun mengatakan, resiko kesehatan akibat abu vulkanik dapat mengakibatkan iritasi mata, gangguan pernapasan, iritasi tenggorokan, hingga masalah kulit.
2: Menyikapi abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu 20 puskesmas dan 1 rumah sakit. Adapun dampak abu vulkanik yang bisa mengakibatkan atau menyerang kondisi kesehatan, yang pertama adalah mengakibatkan iritasi mata, kemudian gangguan pernapasan, juga bisa mengakibatkan masalah pada kulit dan iritasi tenggorokan.
3: Lebih lanjut pihaknya menambahkan, guna meminimalisir resiko tersebut, Dinas Kesehatan Waikanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan diri secara mandiri di rumah. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mendorong sentra industri kecil dan menengah kopi untuk naik kelas. Upaya tersebut dilakukan melalui program inovasi kopi hilir bangkit yang berbasis hilirisasi dan kolaborasi. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Sentra Industri Kecil Menengah IKM Kopi di Kabupaten Waikanan didorong menjadi model pengembangan industri kopi berbasis hilirisasi dan kolaborasi. Upaya tersebut dilakukan melalui inovasi kopi hilir bangkit yang mengintegrasikan pengembangan kopi dari petani hingga pemasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan pengembangan sentra IKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Hilirisasi diperlukan agar komoditas kopi memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Menurutnya, kopi hilir bangkit memperkuat keterbukaan antara petani, pengepul, pelaku IKM, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, hingga pasar. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung penguatan kelembagaan, SDM, pembiayaan, regulasi, dan pemasaran.
5: Kopi hilir bangkit ini bukan hanya proyek perubahan dinas perindak saja, namun demikian merupakan gerakan kolaboratif dan kami ingin membangun ekosistem industri koperasi, industri kopi yang terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir, sehingga kopi Waikanan memiliki nilai tambah daya saing dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani kopi khususnya. Dan saya juga perlu menambahkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder akan memperkuat pelaksanaan inovasi baik dalam aspek penyediaan data dan informasi, perencanaan dan penganggaran, penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, aspek regulasi pembiayaan maupun pengembangan usaha dan pemasaran produk IKM kopi.
4: Lebih lanjut dirinya menegaskan keberhasilan hilirisasi kopi membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Setiap pihak diharapkan menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Melalui inovasi kopi hilir bangkit, sentra IKM kopi di Kabupaten Waikanan diharapkan berkembang menjadi sentra yang berbasis kinerja, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut sekaligus diharapkan mampu memperluas nilai ekonomi komoditas kopi bagi masyarakat di Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengrajin batik IKM Gedong Helau, Winda Darmayanti, mengapresiasi pencanangan Desa Tapis di Waikanan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pelaku IKM untuk mempromosikan produk kerajinan lokal kepada

0: dan masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Pengrajin batik ekoprint dan batik ciprat IKM Gedong Holo Winda Darmayanti mengapresiasi pencanangan desa tapis di Kampung Bakti Negara Pakuan Ratu Waikanan. Kepada RRI dirinya mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku industri kecil menengah memperkenalkan produk kerajinan kepada masyarakat. Menurutnya IKM Gedong Holo turut mengikuti kegiatan pencanangan desa tapis dengan membawa produk batik ekoprint dan batik ciprat. Dirinya menjelaskan, desa tapis diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk sinergi. Ia menilai kegiatan serupa dapat membuka ruang promosi bagi produk kerajinan lokal, khususnya batik ciprat.
2: Kami IKM Gedong Holo yang bergerak di pembuatan batik ekoprint dan ciprat mengikuti kegiatan pencanangan desa tapis di Kampung Bakti Negara Pakuan Ratu Waikanan. Tujuan dari desa tapis ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sinergisitas. Kami senang mendapat apresiasi dari pemerintah daerah melalui PKK dan Dekranasda. Harapan kedepannya sering-sering mengadakan kegiatan seperti ini agar masyarakat lebih mengenal batik ciprat.
1: Lebih lanjut, ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM terus dilakukan melalui kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pengenalan produk secara langsung dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap kerajinan batik hasil karya pelaku usaha lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tentang Dinas Kesehatan Waikanan siagakan 20 puskesmas dan 1 rumah sakit antisipasi dampak abu vulkanik Krakatau yang berhasil dihimpun tim liputan.
3: Saya Sumi. Jujur pas dengar soal sebaran abu Krakatau, saya khawatir banget. Apalagi soal pernafasan anak-anak. Tapi pas saya lewat di puskesmas dekat rumah saya, petugasnya udah siaga banget. Jadi rasa khawatir saya sedikit teratasi gitu, sedikit lebih tenang. Apalagi petugas di puskesmas juga jelasin soal caranya mengatasi mata yang kemasukan debu gitu.
4: Saya Rudi, siaga di puskesmas itu bagus, tapi masalahnya pembagian masker gratis di jalanan masih minim banget sih. Harusnya sih jangan cuma nunggu warga datang berobat ke puskesmas, tapi turun langsung bagiin masker ke jalan. Langkahnya sih bagus, tapi sosialisasi ke warga masih kurang. Banyak tetangga saya yang bahkan nggak tahu kalau puskesmas dekat rumah lagi siaga buat dampak abu Krakatau. Komunikasinya harus diperbaiki lagi sih.
0: Pendengar, petugas puskesmas Labuhan Ratu Bandar Lampung pantau kualitas udara dan debu untuk mengetahui paparan debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hasil pemantauan menunjukkan kadar debu vulkanik di wilayah Labuhan Ratu masih dalam batas normal. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Kepala Puskesmas Labuhan Ratu Bandar Lampung Sumiati mengatakan, petugas Puskesmas Labuhan Ratu Bandar Lampung melakukan pemantauan kualitas udara dan debu untuk mengetahui kadar paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Hasil dari pantauan menunjukkan kadar debu vulkanik di wilayah Labuhan Ratu masih dalam batas normal, dengan kadar terdeteksi di bawah 40, parameter debu lainnya di bawah 75. Puskesmas Labuhan Ratu juga mencatat hingga saat ini belum menerima keluhan warga terkait gangguan pernapasan, gatal-gatal kulit, iritasi mata, maupun keluhan kesehatan lain yang terkait paparan debu vulkanik.
6: Sesuai dengan arahan Wali Kota Ibu Haja Eva Duyana bahwa sekarang karena ada dampak dari letusan anak Gunung Krakatau debu vulkanik, jadi kami selaku Puskesmas Labuhan Ratu mengadakan kegiatan yaitu langsung terjun ke masyarakat, salah satunya itu pembagian masker, edukasi untuk penggunaan masker dan kurangi aktivitas di luar.
5: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melalui Puskesmas Labuhan Ratu turun langsung ke masyarakat memberikan masker dan edukasi terkait pencegahan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, dimanapun Anda Kampung Olahraga.
0: Memperingati Hari Olahraga Nasional Haornas 2026, pemerintah Provinsi Lampung menggelar berbagai kegiatan olahraga dan kemasyarakatan untuk mendorong masyarakat semakin aktif berolahraga. Salah satunya melalui Fun Swimming Festival yang berlangsung di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
8: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026 di Provinsi Lampung diisi dengan berbagai kegiatan olahraga dan aktivitas masyarakat. Salah satunya Fun Swimming Festival yang digelar di kolam renang Pahoman Bandar Lampung Sabtu 5 September 2026 dan diikuti sekitar 1.400 peserta. Ketua Pelaksana Fun Swimming Festival, Mary Harikasari, kepada RRI kemarin Pahoman Bandar Lampung mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memeriahkan Haornas sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.
9: Kegiatan Lampung Fun Swimming Festival 2026 bukan hanya tentang olahraga renang saja, tapi bagaimana untuk dapat mengembangkan kreativitas dan menggerakkan perekonomian yang ada di Provinsi Lampung. Dengan adanya kolaborasi, semangat kebersamaan, kreativitas, olahraga dapat tetap kita hadirkan di tengah masyarakat Lampung.
8: Menurutnya kegiatan tidak hanya menghadirkan kompetisi renang, tetapi juga dirangkai dengan lomba mewarnai dan zumba yang dijadwalkan berlangsung pada puncak peringatan Haornas. Peserta Fun Swimming Festival berasal dari 131 sekolah dan perkumpulan renang di Lampung, serta peserta dari luar daerah termasuk Sumatera Selatan. Dirinya berharap semangat Haornas dapat terus mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: dibenerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda ya pendengar di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Dan seperti biasa dalam acara 100% Indonesia, nanti kita akan undang nih untuk Anda bergabung bersama kami di 90,9 FM pendengar. Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda di siang hari ini. Kami juga undang Anda untuk ikut bergabung ya pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung di siang hari ini pendengar. Oke, tidak disebutkan namanya, katanya pengen dengerin lagunya Bunga Maaf katanya nih. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan. Anda akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pun Anda berada, kami kembali undang Anda ya untuk ikut bergabung. Nah, ini sudah ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp ya saat ini. Sudah ada dari Meisyani, katanya pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Salam buat bundanya aja, semangat terus ya. Oke deh, untuk Meisya juga ya, tetap semangat ya, sehat selalu yang pastinya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Lagunya ditunggu ya Meisya, nanti Adina puterin lagunya. Selanjutnya ada juga yang sudah ikut gabung dari Yoyon di Kedamaian, katanya pengen denger lagunya Second Civil, Antara Aku, Kau, dan Kenangan. Oke siap, nanti kita puterin juga buat Yoyon di Kedamaian ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request nih, dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

14 waktu Indonesia Barat, nggak kerasa ya kebersamaan kita. Tentunya harus Adina sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Ardi yang akan menemani Anda dalam Lampung sore ini. Adina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Jakarta guna mendengarkan program Mozaik Indonesia Berjaringan yang disiarkan secara langsung di seluruh Radio Republik Indonesia se-Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
0: Iya, bersama Binda
1: dan juga Dede Firdaus.
0: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
1: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
2: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kareba Pak Akmal?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
2: Baik-baik saja.
3: Aman terkendali
2: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
3: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
3: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi di

0: digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit. Sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi Bio Fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis Impari Arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat Demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi Impari Arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi Sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Informasi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabi.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya susah. Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, segera kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Saatnya perkembangan AI dan platform digital yang telah dirangkum reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
2: Saya Adit, menurut saya AI itu bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi alat bantu. Yang penting penggunaannya tetap bertanggung jawab, karena sekarang banyak informasi atau video yang dibuat dengan AI, dan sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi lembaga penyiaran tetap punya peran penting untuk memberikan informasi yang benar dan bisa dipercaya. Tapi sekarang lebih banyak orang menggunakan media sosial, karena lebih cepat dan praktis. Menurut saya, TV dan radio harus ikut beradaptasi. TV dan radio harus ikut beradaptasi, misalnya aktif di media sosial, YouTube, TikTok, dan Instagram.
1: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
1: Pendengar, saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
2: Bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital, Pak Rohim, penggambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa? Termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Ibu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan, kan? Meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan, dia sudah untung di apa namanya, di era kompetisi digital ini, ya kan? Cuman dari 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi, nasional dan lokal, itu sebagainya sudah beradaptasi dengan perkembangan ke teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini. Maka kita komisi penyiaran sudah merespon itu, sehingga SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya?
3: Sudah ada regulasinya, baik hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita, baik secara sistem, kita punya alat untuk memonitor ya, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal pun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum terpantau oleh kita menggunakan kecerdasan buatan ini. Kalau nasional tentunya sudah menggunakan banyak sekali apa namanya kecerdasan buatan ini. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, maka ada tantangan baru tentunya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati pemirsa, penontonnya, bagaimana bisa beradaptasi dengan platform digital dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya memperluas penyiaran mereka, berkemanfaatkan, jangan tidak menolak, tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport apa namanya penyiaran mereka seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti itu ya.
3: Iya, tentu.
2: Kalau bisa memanfaatkan gitu ya.
3: Memanfaatkan platform digital. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih.
2: Iya. Ini yang memang baik. Sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sedang multi platform seperti itu?
3: Ya, jadi gini Bu, kita komisi penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas apa namanya radio dan televisi. Penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkanlah YouTube atau apa namanya Twitter apa segala macamnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada apa namanya buku kitab suci kita dalam dunia penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu pada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara apa namanya baik, selesai itu aman-aman saja. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses.

0: Perikanan dipastikan aman mencapai 5.000 ton untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Ketersediaan tersebut dipastikan memenuhi standar kualitas setelah melewati pemeriksaan ketat bersama dinas terkait sebelum disalurkan ke masyarakat. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Kecamatan Waituba Kabupaten Waikanan mencapai sekitar 5.000 ton. Stok tersebut dinilai mencukupi kebutuhan bantuan pangan dan penjualan beras SPHP. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru Lukman kepada RRI mengatakan stok bantuan pangan mencapai 2.138 ton. Selain bantuan pangan, Bulog masih menyalurkan beras SPHP melalui pasar dan warung mitra. Penjualan tersebut dilakukan bersama mitra Bulog dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan sebelum penyaluran bantuan pangan, kualitas dan berat beras terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Bulog bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas. Bulog juga memastikan kesiapan mengganti beras apabila ditemukan kualitas yang kurang baik. Menurutnya, koordinasi penyaluran bantuan pangan sejauh ini berjalan tanpa kendala. Penyaluran termasuk telah dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya Kecamatan Waituba.
2: Saat ini di gudang Bulog Pisang Baru Kabupaten Waikanan, stok yang kami kuasai sebanyak 5.000 ton setara beras cukup untuk bantuan pangan sebanyak 2.138 ton. Dan kami masih melakukan penjualan beras SPHP ke pasar dan warung yang bekerja sama dengan Bulog serta Pemda Kabupaten Waikanan. Belum melakukan penyaluran beras bantuan pangan Bulog dan Pemda Kabupaten Waikanan yang diwakili Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas mutu dan timbangan beras yang akan disalurkan. Sampai saat ini masih bekerja sangat baik, juga tidak ada kendala koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan, juga setiap kecamatan seperti Kecamatan Waituba yang sudah kami salurkan. Sampai saat ini tidak ada kendala, kami masih terus melakukan penjualan beras SPHP ke pasar-pasar dan warung mitra yang bekerja sama dengan Bulog, Pemda, juga TNI tidak menutup kemungkinan apabila akan dilakukan operasi pasar gudang Bulog Pisang Baru siap dengan kondisi stok yang cukup.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras tersebut dipasarkan melalui pasar dan warung yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya siap mendukung apabila pemerintah kembali menggelar operasi pasar. Kondisi stok yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung perkuat antisipasi penanganan karhutla saat kemarau panjang. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaping semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Langkah ini dilakukan mengingat sekitar 10 hektar lahan di sejumlah wilayah Belitung telah terdampak karhutla. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan, penguatan penanganan dilakukan setelah pihaknya bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, titik-titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan waktu penanganan tidak lebih dari 24 jam.
1: Oh ya, tadi kita koordinasi ya bersama Forkopimda yang selama ini sudah mendukung kita lah ya terkait masalah kebakaran hutan ya. Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaping semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat. Dan kita ketahui saat ini mungkin ada sekitar 10 hektar kita udah terbakar ya, beberapa titik itu, karena setiap hari itu di mana-mana ada titik kebakaran itu. Akan tetapi ya semuanya masih bisa kita kendalikan ya. Rasanya nggak pernah lebih dari 1-2 kali 24 jam.
2: Joni menyebut sebaran karhutla mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalung dan Badau. Pemkab Belitung juga akan menerapkan

0: menerapkan zonasi sebagai salah satu langkah antisipasi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala, namun tidak menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Joni menegaskan, karhutla saat ini sudah menjadi persoalan serius. Dampak asap dari kebakaran bahkan disebut dapat dirasakan hingga ke negara lain. Karena itu, koordinasi dan penanganan di lapangan terus diperkuat untuk memastikan setiap titik kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Dari Tanjung Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
1: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Kabut asap tipis meselimuti sejumlah wilayah di Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah, wilayah kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap.
2: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya, kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah, wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Teddy mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
3: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
2: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara, terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sampah di kota Sungai Penuh kini tak hanya menjadi limbah, tetapi juga bisa menghasilkan uang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh membuka layanan bank sampah di dua lokasi, yakni di Lapangan Merdeka dan Kantor Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di dua lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Doliza, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai sekitar Rp700 per kilogram, sedangkan botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
2: Untuk mencegah, untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Sungai Penuh.
3: Sejauh ini selain di sini, ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH Kota Sungai Penuh?
2: Ada, itu berada di belakang kantor.
1: Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur diimbau pakai masker dan kacamata. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pemilihan umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas data pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan perlindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
2: Sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi Anak Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker itu.
1: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera direspon dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi menegaskan, banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. Oleh karena itu, respon cepat dan tindakan cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Dedi bahkan mendorong agar waktu tunggu laporan dapat ditekan seminimal mungkin. Ia berharap laporan yang masuk bisa segera diketahui admin dan mendapatkan respon awal tanpa harus menunggu berhari-hari. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pengelola pengaduan. Mulai 2027, OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat akan diberikan apresiasi.
2: Ini program pemerintah pusat, Span Lapor, dan bentuk aplikasinya. Nah, jadi banyak saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, bisa ke Span Lapor, download dulu aplikasinya, bisa ke 112, bisa ke WA yang masing-masing OPD, atau secara manual ada kotak saran. Tapi sebenarnya apapun bentuk pengaduan masyarakat, kalau tidak direspon percuma, kalau tidak ada tindak lanjut juga percuma. Maka tadi saya menyampaikan mohon kepada admin semua OPD, lurah dan camat agar mengaktifkan adminnya sehingga setiap laporan itu harus direspon cepat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Nurlia Dewi mengatakan, reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tidak lagi dikelola secara aktif. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personil ataupun admin yang berpindah tugas. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Setiap OPD diminta menunjuk minimal 1 hingga maksimal 4 admin untuk memastikan pengelolaan laporan berjalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Dan saya Dirman, mewakili kerabat tim kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda di Lampung sore ini. Edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang tentunya hari ini sedang berada di perjalanan pulang menuju ke rumah, atau ada yang sudah di rumah bersantai bersama keluarga ya. Selamat menikmati waktu bersantai Anda di kesempatan sore hari ini, sambil ditemani dengan lagu-lagu kesayangan Anda yang akan Ardi hadirkan di Lampung sore ini.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
6: 2000 years later.
4: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
7: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
8: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
9: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
10: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beduk azan maghrib pada hari ini ya akan berkumandang di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Menantikan beduk azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Langsung saja kita akan mendengarkan, inilah dia tembang islami dari Sabian berjudul Asyikol.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75. Pendengar, selamat mendengarkan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan.

0: makanan sehat dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Eh, Bella, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
5: Kepalingan gitu?
4: Bukan,
5: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Namun sekarang waktunya Ardi pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari Imbaras? Mekanismenya gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat malam, Pak Yudi.

0: dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
3: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
4: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
5: Gus Alek.
4: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
5: Di ruangan beliau.
4: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
5: Beliau mengarahkan 2000.
6: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
7: Pak izin koreksi dari BPK ya.
6: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
7: Iya.
6: Yang 2.302.000?
7: Iya.
3: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
8: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
7: Betul.
8: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
7: Tidak, sepertinya tidak.
8: Terima kasih.
3: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
9: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
10: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
9: Sementara itu Agus Wibowo

0: menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
1: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta satu medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, leh.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
0: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
2: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik, bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih Bu, tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
3: Izin menjawab Bu, penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
4: Oke baik, bagaimana dengan Rina?
5: Menurut saya penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
4: Oke baik teman-teman, sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
3: Terima kasih Bu.
5: Terima kasih Bu.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal. Jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem gak kayak hati saya.
3: Waduh. Emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas. Pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Lah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak.
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Mini drama radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah diperankan oleh Sarah Nurfitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nurfitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, berjalan kaki bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga cara sederhana untuk menjaga kesehatan, menikmati lingkungan, sekaligus mengenal berbagai sudut kota. Melalui komunitas Lampung Walkers Club, aktivitas berjalan kaki menjadi ruang untuk bergerak bersama, menjelajah tempat-tempat menarik, dan menemukan cerita dari setiap langkah. Sudah terhubung bersama narasumber Robi di malam hari ini ada Juni dan Julian Ricky ya. Mereka ini adalah koordinator kegiatan di Lampung Walkers Club. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai tema Lampung Walkers Club, melangkah, menjelajah, menemukan cerita. Kita sapa dulu mereka ya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, abang-abang. Oke,
1: malam.
0: Baik, suara saya terdengar jelas ya?
1: Jelas
0: pasti. Ya oke. Malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, nggak apa-apa ya teman-teman ya?
1: Nggak apa-apa mas, boleh.
0: Oke, mungkin bisa dijelasin dulu nih apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Lampung Walkers Club ini, silakan.
1: Ya mungkin dari saya mas.
0: Ya boleh.
1: Ya jadi sebenarnya background kenapa Lampung Walkers Club dibentuk itu adalah terinspirasi dari gerakan jalan kaki di kota-kota besar lainnya gitu.
0: Iya.

0: Jadi kita melihat di Lampung belum ada gerakan serupa. Berawal dari postingan threads yang kita share di sosmed gitu, ternyata banyak tanggapan gitu dari teman-teman di Lampung. Akhirnya kita coba kopi darat ya. Pertama pada saat itu ya yang datang sekitar 12 orang. Lalu dari situ setiap minggu kita bikin activity, kita bikin event, makin nambah. Nah, sekarang bukan cuma jalan kaki di perkotaan aja, tapi kita juga udah bikin activity tematik semi hiking gitu Mas Obi.
1: Oh gitu, udah ya. Ada itu.
0: Iya, kita jadi setiap bulan itu ada 3 kali sesi practice. Latihan, training mendaki di gunung atau bukit di seputar-seputar Lampung. Nanti di minggu terakhir biasanya kita naikin levelnya. Jadi naikin beberapa bukit lah. Di Kemiling gitu. Di Kota Agung ya Mas Yuno ya.
2: Sumber Agung
0: gitu. Ini nanti target di bulan depan itu kita mau ke Nirwana sih Mas.
1: Oke. Nah ini apa sih yang akhirnya membuat jalan kaki atau berjalan kaki ini menjadi aktivitas yang menarik gitu untuk dilakukan bersama-sama ini?
2: Sebelumnya perkenalkan Mas Obi, saya Junior Prakoso. Tadi ini Mas Julian Riki yang sebelumnya. Jadi awalnya itu kenapa berjalan kaki, karena yang mudah. Mudah bisa diikutkan sama siapa aja, di mana aja, menggunakan alat atau apa namanya ya, itu dengan mas semua aja ya, sendal bisa, sepatu bisa,
1: bener.
2: Tidak harus culture,
1: bener. Jalan aja ya.
2: Tuh, kita jalan aja itu awalnya sebenarnya.
1: Dan
2: kami apa tuh, karena nggak kurang kuat lari ya Mas ya. Akhirnya jalan.
1: Oh gitu, karena kayaknya capek ya lari, jalan aja.
2: Ternyata jalan juga capek Mas.
1: Oh iya. iya karena jalannya kan nggak ini ya, nggak deket-deket kan, jauh-jauh naik-naik gunung, iya pasti capek dong, ya kan? Oke. Tapi kalau boleh tahu rata-rata usia berapa sih, dan gimana nih background dari member-member yang tergabung dalam komunitas ini, Lampung Walkers ini?
0: Ya, kalau dari background saat ini ya Mas.
1: Iya.
0: Jadi kita tidak mengkategorikan umur tertentu gitu. Cuman karena mungkin ini olahraga yang ramah gitu ya. Terus yang minim resiko, jadi memang kebanyakan tuh usia produktif lah antara 30 ke atas. Nah, kita juga banyak teman-teman walkers juga yang umurnya 30 ke bawah, itu yang tadi yang dibilang Mas Juno tadi, yang belum siap untuk olahraga lari dengan target pace tertentu. Jadi untuk menuju ke sana kan butuh latihan. Nah, mungkin Lampung Walkers ini sebagai wadah gitu. Sebagai wadah mereka latihan untuk menuju ke olahraga yang lebih tertantang lah gitu ya, yang punya target sendiri. Jadi kalau dari usia, semua usia saat ini mix sih.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu rute apa sih yang biasa dipilih untuk kegiatan walking sejauh ini?
2: Untuk sekarang dan yang akan datang ini, alhamdulillah kita sudah mengagendakan beberapa rute Mas. Cuma untuk penggolongannya kita hanya di dalam kota dan perkebunan ya, alam-alam gitu aja sih di sekitar Bandar Lampung.
1: Baik. Selain olahraga, cerita atau pengalaman apa sih yang sering ditemukan selama berkegiatan ini?
2: Jalan kaki gua banyak banget Mas. Sampai apa namanya ya, jadi kita ketemu tuyul ya. Dia serius Mas.
1: Oh iya.
2: Enggak, ceritanya lagi lomba baris jalan 17-an itu Mas, tuyul.
1: Oh.
2: Jadi kami itu ada akhirnya mengadakan kegiatan jalan sore itu yang kami lakukan di weekday.
1: Okay.
2: Karena acara kami itu sebenarnya yang utama di minggu pagi. Nah, ternyata ada beberapa pemerintahan dari teman-teman adain dong yang sore gitu. Jadi setelah jam kerja kita jalan. Nah, itu kami biasanya ada di ke Gedung Kucing Mas yang di Langkapura.
1: Oh, yang Langkapura.
2: Gedung Air ya, Gedung Air situ. Nah, yang uniknya itu karena kita apa namanya? Rutin kita weekday jalan sore ke sana. Agendanya banyak tuh jadinya di atas tuh. Ada yang bengong, ada yang metis di atas. Wah, ada macam-macam. Tempat favorit buat apa tuh Mas Yu?
1: Buat ngelamun ya, tempat
2: buat ngelamun.
1: Buat ngelamun. Pas banget tuh tempatnya. Tapi sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi dalam mengajak khususnya masyarakat luas gitu, khususnya juga lebih ke masyarakat Bandar Lampung lah, untuk membiasakan berjalan kaki, karena kan kita terkenal sekali dengan mager nih, ya kan? Ini gimana nih?
0: Ya sebenarnya kalau tantangan nggak, sejauh ini sebenarnya koordinasi aja ya, menyatukan. Misalnya sebagian member pengennya ke air terjun gitu, ya sebagian lagi pengennya ke naik-naik gunung,
1: itu paling
0: sih apa menyatukan minat gitu ya. Gitu sih. Cuman kalau dari kita memang tidak ada target sih Mas.
1: Kayaknya
0: memang ya kita murni apa klub bareng-bareng.
1: Iya.
0: Kita coba jalan bareng-bareng. Jadi nggak ada kita harus ngejar pace sekian, nggak ada tekanan untuk apa, nggak ada sih. Jadi memang nggak ada tantangan. Karena start bareng, finishnya bareng.
2: Oh itu Mas, apa sama beberapa keluhan
1: apa itu?
2: Pejalan kaki pada umumnya.
1: Oh, apa nih?
2: Hanya teman-teman kampung walkers. Kalau untuk dalam kota itu Mas, belum ramah ya pejalan kaki ya.
1: Betul,
2: untuk trotoar.
1: Betul, betul.
2: Itu sih paling yang bikin mereka males untuk jalan kaki, mulai jalan kaki gitu. Jadi mereka kalau misalnya untuk jalan kaki yang ringan-ringan aja ngandelin car free day.
1: Oh iya benar.
2: Tantangannya rute ya. Tantangannya rute sih. Sarana prasarana.
1: Iya sih ya. Jadi fasilitas yang memang untuk pejalan kakinya minim gitu ya.
2: Minim banget.
1: Oke. Ada juga licin tapi nanti ya.
2: Udah diganti Mas.
1: Oh iya, udah diganti ya. Alhamdulillah. Oke. Eh, kalau misalnya teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kita mau gabung sama Lampung Walkers Club, gimana nih?
2: Ada di tweetsnya itu Lampung Walkers, di IG juga ada kami Lampung Walkers itu nanti kalau memang itu DM aja kita share link WA grupnya gitu. Jadi kita semua share sama berbincang-bincang di WA grup. Itu boleh kalau misalnya nggak mau gabung di WA grup, kita pas ngelihat postingan di Instagram atau di tweets langsung ke titik kumpul.
1: Oh iya benar.
2: Kita setar. Boleh juga, boleh banget.
1: Oke. Berarti pantengin ini ya, sosmednya ya, Instagram sama di Threads ya.
2: Yes.
1: Oke. Terakhir mungkin untuk pesan dari teman-teman Walkers Club untuk masyarakat yang ingin mulai rutin jalan kaki, adakah? Silakan.
2: Kita mulai dulu aja. Kalau kita kan karena bukan mengejar jarak, kita mengejar jalannya, bergeraknya. Jadi kalau untuk teman-teman yang apa namanya baru mulai itu gerak aja dulu walaupun nggak jalan kaki ya, di depan rumah aja mudar mandir di teras atau di kelilingin perumahan gitu untuk buat awal. Di kami pun boleh, silakan aja, kami nggak harus 5 km atau 10 km gitu, 1 km pun boleh. Memang ada beberapa yang serta apa teman-teman jalan itu yang dia memang baru banget berjalan Mas. Selalu bilang ke kami, saya baru banget ini, jadi kecepatannya kemungkinan lambat banget. Oh nggak apa-apa, kami tungguin, kita bareng-bareng jalan start finishnya jadi bareng gitu sih.
1: Oke. Kalau gitu luar biasa sekali. Terima kasih Mas Juni dan Mas Julian ya atas waktunya malam hari ini, sudah bisa ditelepon ya.
2: kasih juga Mas Obi.
1: Oke, kalau gitu sukses untuk Lampung Walkers Clubnya. Kapan-kapan boleh lah ya saya ikut jalan kaki juga ya.
2: Siap, ayo,
1: sukses
2: satunya juga.
1: Oke.
2: Ayo masuk.
1: Oke, kalau gitu thank you. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas
1: Abi. Baik, pendengar, itu dia tadi obrolan Obi bersama Mas Juni dan juga Mas Julian, koordinator kegiatan di Lampung Walkers Club. Jadi kalau misalnya nih para pendengar ingin gabung sama teman-teman dari Lampung Walkers Club, jadi silakan ya pantengin Instagram dan juga di threads-nya. Oke, jadi kalau nanti bakalan di-invite ke grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya enggak mau masuk grup WhatsApp, nanti pantengin aja karena mereka bakalan update juga gitu, bakalan jalan mulai dari mana, itu bisa langsung join sama mereka. Seru banget ya. Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi dan jangan kemana-mana. Nanti Obi akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita ada di segmen Ruang Rindu ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Di segmen ini, Anda bisa request pendengar lagu Indonesia favorit Anda. Boleh via telepon di 0721-269-720 ataupun via WhatsApp juga boleh di 0811-720-7909. Gimana hari Kamis Anda mendengar di malam hari ini? Semoga hari Kamis Anda di minggu kedua ya, di minggu kedua bulan September ini berjalan lancar semuanya, baik-baik saja. Dan juga semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang membawa keberkahan. Walaupun mungkin agak sedikit-sedikit sulit ya untuk beberapa orang, termasuk ya semualah termasuk saya. Ya ini aduh. Tapi ya harus selalu dilawan, harus selalu semangat. Ya mau gimana dong kalau nggak semangat gitu kan? Namanya udah hidup gitu kan, emang harus semangat. Oke. Ya dah kalau gitu pendengar ya, ini sudah ada beberapa yang masuk di via WhatsApp ya, langsung aja dibacain. Sebentar ya. Dari 0812-7325. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau dengar lagunya Utopia. Utopia ini kayaknya masuk, selalu masuk ya kalau requestan ya. Judulnya Antara Ada dan Tiada. Siap. Terus dari 0816-3226, mau dengar lagunya La Luna. Judulnya Selepas Kau Pergi, Bang. Wih, ini lagunya lumayan-lumayan 2010 ke bawah ya, tapi gak apa-apa. Kalau misalnya lagu-lagu kayak gini tuh mudah nyarinya, gak terlalu sulit ya. Dari 0821-8023, mau dengar lagunya Reza Artamevia dong, judulnya Cintakan Membawamu Kembali. Boleh juga tuh ya. Ini lagunya lagu-lagu lumayan populer semua nih ya, jadi gampang nyarinya, oke. Dari 0813-7965, mau dengerin lagunya Geisha dong, judulnya Cintaku Hilang. Nah kemana itu, kok bisa hilang. Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Dari mana nih, aduh gak ada namanya juga nih. Dari 0853-8033, mau dengerin lagunya Bass Jam, judulnya Rindu katanya. Oke, gak masalah, mau Bass Jam apa aja. Gak. Kalau gak ada nanti saya ganti ya. Dari 0821-7528, mau denger lagunya Audi, judulnya Salahku ya. Baiklah, kalau begitu pendengar ya, itu dia tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6. Sudah 6 yang request via WhatsApp, kalau misalnya ada yang mau nelpon juga boleh ya, ditunggu di 0721-269-720, oke. Kalau gitu tidak usah berlama-lama, langsung saja saya putarkan lagu dari miliknya Utopia.

0: pendengar untuk Anda di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selalu ku rasa hadir.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hadiahnya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, ya salah mau story gitu mu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Fathul, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami awali perjumpaan kita di hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 11 September 2026 yang akan mengangkat tema tentang Robiul Awal, Momentum Jas Merah. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, siap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab seluruh pertanyaan Anda pada hari ini adalah Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah Ustadz. Sehat. Ustadz juga sehat kah?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat semua ya.
0: Alhamdulillah, Ustaz ya.
1: Amin.
0: Baik, kalau gitu pendengar, sebelum Anda bertanya lewat line telepon dan WhatsApp, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah.

Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, hari ini merupakan hari yang ke-29 ya, di bulan Rabiul awal tahun 1448 Hijriah. Itu artinya insya Allah hari ini hari terakhir di bulan Rabiul awal, dan besok kita akan bersama-sama memasuki bulan Rabiul akhir ya, atau bulan Rabiul Tsani. Jika kita menengok sejarah, khususnya peradaban Islam lah ya, ada peristiwa bersejarah sebenarnya ya. Minimal ada 3 peristiwa bersejarah yang tidak boleh kita lupakan, jas merah gitu. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Apa saja peristiwa bersejarah yang tidak boleh kita lupakan itu, jas merah itu, yaitu yang pertama di bulan Rabiul Awal ini, sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan sosok seorang nabi, rasul dan manusia mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarah kita tahu, kita paham bahwasanya Rasulullah itu lahir di bulan inilah, bulan Rabiul Awal. Ini peristiwa bersejarah pertama yang enggak boleh kita lupakan. Kemudian peristiwa sejarah kedua yang tidak boleh kita lupakan, jas merah, adalah di bulan ini juga, itu bulan spesial, yaitu Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bersejarahnya itu tadi pertama dilahirkan Rasulullah Muhammad, yang kedua diwafatkan juga oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Nah, kemudian yang ketiga ini juga yang enggak boleh kita lupakan, jas merah di bulan Rabiul Awal ini, adalah rupanya di bulan Rabiul Awal ini juga lah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertama kali pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini juga peristiwa bersejarah ini, pendengar Mutiara Pagi RRI, yang enggak boleh juga kita lupakan ini. Makanya saya ngambil tema Rabiul Awal itu momentum jas merah, momentum jangan sampai kita melupakan sejarah. Minimal tadi kan gitu, ada 3 ya. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah rupanya gitu, di bulan Rabiul Awal ini juga sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam khususnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dulu itu untuk melaksanakan pertama kali, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilaksanakan di Masjid Quba ya. Masjid Quba ini kan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Itu artinya, pendengar yang berbahagia, jadi pelaksanaan sholat Jumat ini rupanya umurnya sudah 1400 tahun ya. Sudah 14 abad, ini luar biasa ini gitu. Cuman problemnya yang menjadi persoalan kita bersama adalah walaupun disyariatkannya sholat Jumat itu sudah 14 abad, 1400 tahun yang lalu, rupanya nggak sedikit juga gitu di antara umat Islam ini yang nggak mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini yang jadi problem ini, dan ini harus kita tahu apa sih sebenarnya faktor penyebab. Jadi pendengar yang berbahagia, paling tidak faktor penyebabnya itu ya, yang pertama, kenapa kaum umat Islam ini banyak melupakan sejarah bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan sholat Jumat pertama kali, dan banyak dilupakan oleh umat Islam, khususnya tidak melaksanakan sholat Jumat, karena mungkin ya, saudara-saudara kita ini yang tidak sholat Jumat itu, mereka tidak atau kurang memahami akan bahwasanya sholat Jumat itu adalah kewajiban yang bersifat individual. Kalau dalam bahasa fikih disebut fardu ain, jadi kewajiban yang bersifat individual yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain gitu. Jadi sholat Jumat itu kewajiban ain ya, individual, fardu ain, yang nggak bisa diwakilkan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya Al-Jum'ah, surah Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah, jika sudah terdengar seruan untuk melaksanakan salat, sudah terdengar tanda-tanda mau melaksanakan sholat, khusus sholat Jum'ah. Fahmi yaumil Jum'ah, pada hari Jum'ah. Artinya sudah terdengar tanda-tanda di

0: untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau sholat Jumat, fas'al, bersegeralah ya untuk ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Artinya bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat, wadharul baik, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah berbagai aktivitas yang ada di hari itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat, lebih berkah jika kalian mengetahui. Jadi pendengar yang berbahagia, berdasarkan ayat ini jelas, Jumat itu kewajiban individual yang mesti ditunaikan dan tidak boleh diwakilkan. Yang menariknya adalah mengapa ayat ini Allah menggunakan lafaz atau frasa redaksi atau term yang digunakan adalah jual beli. Artinya ketika sudah terdengar tanda-tanda untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', segera mengingat Allah dengan sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Mengapa kalau Allah menggunakan redaksi jual beli? Jadi jual beli itu jangan hanya diterjemahkan ya literally kita hanya ditinggalkan apa tidak diperbolehkan untuk transaksi dagang, transaksi ekonomi, transaksi bisnis. Itu aja, kemudian aktivitas yang lain itu boleh kita kerjakan. Tidak. Jadi jual beli dimaksud di sini adalah segala hal gitu yang bersifat keduniawian gitu, itu harus segera ditinggalkan dan kita harus segera melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, yang kedua, mungkin ya gitu ya, mungkin mengapa ke umat Islam ini banyak tidak sholat Jumat gitu kan? Padahal itu sebuah kewajiban yang bersifat individual dan tidak boleh ditinggalkan. Dan pertama kali Allah wajibkan sholat Jumat itu turun di bulan yang saat ini kita lalui, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan jas merah bagi kita, kita tidak boleh melupakan sejarah, adalah mungkin karena saudara-saudara kita ini rupanya mungkin tidak mengetahui akan berbagai resiko, ya konsekuensi ya ketika tidak melaksanakan sholat Jumat gitu kan. Jadi kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, ini sebenarnya risiko konsekuensinya itu teramat berat kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu dinyatakan, jika kita 3 kali secara berturut-turut ya, 3 Jumat berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa ada halangan yang bersifat syariah, yang boleh diperkenankan oleh agama, dengan sengaja kita tidak sholat Jumat, maka kita tergolong include kepada orang munafik. Rasulullah nyatakan dalam hadisnya, ini hadis dari Usamah ya. Rasulullah nyatakan bersabda, man taroka salasan jum'atin ya. Man siapa taroka meninggalkan Jumat tanpa ada sebab uzur yang diperbolehkan oleh syariah, ya, shalasan 3 kali berturut-turut Jum'ah pada hari Jum'at, min hori uzrin, nah, ini min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tanpa ada sebab yang diperbolehkan agama, kutiba baginya, dituliskan baginya, dinyatakan minal munafikin, baginya sama sebagai golongan orang-orang munafik. Nafik, luar biasa ini ya. Nauzubillah, ini kita harus hati-hati ya pendengar ya Mutiara Pagi yang berbahagia ya, bagi kita terutama yang laki-laki ya, karena Jumat itu kan disyariatkan kepada laki-laki, kalau perempuan tetap sholat Jumatan gitu ya. Jadi kita harus mesti hati-hati kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada ujur syariah, tanpa ada halangan yang diperbolehkan oleh agama. Artinya kita tidak sholat Jumat itu karena males gitu, karena tidak ngerti hukumnya, kemudian karena sibuk bekerja, ya gitu ya. Sibuk kerja, jadi kerja itu hanya sebagai alibi, alasan saja untuk tidak sholat Jumat. Atau faktor-faktor lain, faktor penyebab lain yang tidak ditoleransi oleh agama, dengan sengaja ya, dengan sengaja. Nah itu kita sudah tergolong kepada orang-orang munafik. Dan munafik ini ya, pendengar yang berbahagia, ini hati-hati ini. Rasulullah ancam dalam 2 ayatnya. Yang pertama, orang munafik ini masuk neraka ya. Jadi Allah nyatakan dalam firman-Nya itu surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafikina wal munafiqat wal kufarna ya. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dan orang kafir. Ya ini munafik, laki-laki, perempuan dan orang kafir. Itu naru jahannam khalidina fiha. Neraka jahannam. Jadi dia akan masuk kepada neraka jahannam. Yang dia khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wah luar biasa ini ya. Apa murka Allah bagi orang-orang munafik ya, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir, dia akan masukkan, kelak di yaumil akhir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang agak ganas lagi itu di surah An-Nisa 145, Allah nyatakan, innal munafiqina fiddarkil asfala minan nar. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik ini akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, ya, asfal ya. Makanya aspal itu kan paling jalan apa bawah ya, rupanya aspal itu bahasa yang dikonversi ke dalam apa dari bahasa Arab ya, asfal, asfala minan apa asfala safilin ya, atau asfala minan nar. Jadi neraka yang paling dasar. Jadi aspal itu kan dasar bawah gitu. Jadi orang-orang munafik ini diancam oleh Allah. Siapa orang munafik? Ya ada tiga cirinya kan kalau di hadis yang lain itu ya. Ayatul munafikina salas, jadi ciri munafik itu ada tiga, saya tidak akan membahas itu, tapi yang jelas jika kita meninggalkan sholat Jumat berturut-turut tiga kali tanpa ada uzur yang sebab, kita masuk kepada golongan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini resikonya berat di akhirat, konsekuensinya teramat berat di akhirat. Pertama, masuk neraka jahanam, kemudian ya jahanam itu pasti neraka yang asfal, yang paling bawah, dan khalidina fiha, dia kekal. Waduh subhanallah, luar biasa ini. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari. Saya kira itu pengantarnya ya. Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp Anda di 0811720709. Temanya Robiul Awal, momentum jas merah ya. Oke, baik, langsung kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apin Candipuro ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Silakan.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat.
0: Amin.
2: Ini momentum jas merah. Dan hari ini juga, Pak Ustadz, hari yang bersejarah, Pak Ustadz. Kita tahu sekarang 11 September, lahirnya RRI, Pak Ustadz. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 RRI ya.
1: Terima kasih, Api.
2: Pesawatnya sukses lancar, baik di rut, utama dan desaster, 50 kota sukses lancar, pokoknya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Dan juga keluarga besar Mutiara Pagi sukses, para Ustadznya ya. Pertanyaan gini, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz, kalau orang yang meninggalkan Jumat, persoalan Jumat berturut-turut itu kan, udah keluar dari apa Islam. Tapi kalau umpamanya itu sengaja atau tidak sengaja, Pak Ustadz, karena ujur yang sangat ini, mungkin Abah juga akan tahu, Pak Ustadz, itu bagaimana kalau orang udah tidak sholat Jumat, tidak sholat, ya apa ibaratnya, yang sunah-sunah juga yang lainnya, Pak Ustadz, itu bagaimana, Pak Ustadz, sengaja ataupun dengan sengaja? Menurut Pak Ustadz, itu bagaimana? Apa juga itu keluar dari Islam? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Tenggapi saat lalu ya, jalur darat, darah mendarah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan Ustadz.
0: Ya, takallah heron kasir pada Mas Apin Candipuro ya, yang telah mengkonfirmasi ke kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Mas Apin mengkonfirmasi ke kita, dan perlu saya konfirmasi ulang ya ke Mas Apin. Tadi saya sampaikan, sesuai dengan hadis Nabi tadi, siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut min ghairi uzrin tanpa ada ujur syariah, halangan syariah yang ditoleransi oleh agama, ya dia kutiba minal munafikin, dia tertulis baginya atau ditetapkan baginya, diputuskan baginya itu seperti orang munafik ya, bukan keluar dari Islam ya, bukan keluar dari Islam atau murtad. Jadi dia tergolong kepada orang-orang munafik ya. Itu yang perlu saya konfirmasi dan perlu saya pertegas. Jadi Mas Apin dan kita semua pendengar Mutiara Pagi, dalam hadis itu jelas, tadi sudah saya sampaikan, siapa ya meninggalkan sholat Jumat salasan tiga kali min ghairi udhrin, ya, tiga kali berturut-turut tanpa ada uzur yang jelas, tanpa uzur yang diperkenankan oleh agama, ya, itu dia masuk kategori orang munafik. Nah, kriteria apa uzur itu? Ya, min ghairi uzrin, yang kategori tidak masuk kategori uzur secara agama. Jadi dia meninggalkan Jumat karena tanpa ada halangan yang diperkenankan oleh agama. Yang halangan yang diperbolehkan agama itu mungkin sakit, ya, sakit yang memang dia tidak bisa memungkinkan, mungkin stroke, ya. Stroke yang ya tidak bisa bergerak lagi gitu. Kalau tuh bergerak menyulitkan keluarganya, harus gotong sana gotong sini, misal memang sudah parah betul. Nah, itu namanya uzur yang diperbolehkan oleh agama. Dia tidak perlu sholat Jumat, dia cukup sholat zuhur di rumah. Kemudian yang masuk kategori uzur syariah itu hujan lebat dan dia tidak punya fasilitas untuk pergi ke masjid. Contoh, misal dia nggak ada kendaraan mobil, kalau motor kan tetap basah, jangan dipaksa. Atau dia nggak punya payung atau jas hujan gitu. Jadi hujan lebat, dia nggak punya fasilitas supaya dia tidak terkena hujan. Ya udah, itu masuk kategori uzur syariah. Boleh dia tidak Jumat, tapi ganti dengan sholat zuhur. Kemudian dan musyafir, ya, musyafir dalam perjalanan jauh, yang mayoritas ulama perjalanan kita itu minimal 81 kilo. Nah, kita boleh tuh tidak sholat Jumat gitu, tapi tetap harus sholat zuhur. Atau Mas Apin, yang masuk kategori uzur syariah itu karena tuntutan pekerjaan, yang pekerjaan kita itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang nggak bisa diwakilkan kepada orang lain karena SDM-nya terbatas. Dan kalau kita tinggal Jumat, itu beresiko keselamatan, kemaslahatan orang lain. Itu boleh tidak Jumat juga, itu masuk kategori uzur, tapi tetap harus sholat zuhur. Contoh lah, misal dia penjaga apa untuk menjaga misal listrik, misalnya listrik. Jadi dia itu vital betul di kantor dia itu. Kalau dia meninggalkan Jumat, kemudian ada ketika nanti dia terjadi hal-hal tidak diinginkan dan tidak ada orang lain. Nah, tidak ada orang lain, ya. Tidak ada pegawai lain yang bisa handle. Tapi kalau ada pegawai lain, itu tidak masuk kategori zaruroh syariah itu. Misal ada orang lain yang dia kebetulan beragama non-Islam. Nah, dia yang jaga gitu. Yang muslim Jumat, yang non-muslim tadi disetel, dijadwal untuk jaga listrik tadi gitu. Atau fasilitas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang kalau ditinggalkan sama dia itu nanti akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan umat gitu, ya. Dan tidak ada alternatif lain. Nah, itu baru boleh dia masuk kategori uzur syariah. Boleh dia tidak Jumat, tapi dia harus tetap sholat zuhur. Nah, berbeda dengan kalau orang yang malas gitu kan. Memang dia nggak sholat Jumat, memang nggak pernah sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, sholat wajib aja dia tidak pernah kerjakan. Nah, itu kalau faktornya begitu, pada sebenarnya di tempat kerja itu kan diberikan ruang gitu. Karena sekarang kan instansi pemerintah swasta itu kan kalau di hari-hari lain selain Jumat itu kan ada jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Kalau Jumat itu diberikan ruang gitu. Dari jam istirahat itu kan dari setengah 12 sampai jam 1. Diberikan ruang, tapi karena memang malas dan tidak paham bahwasanya Jumat itu adalah sebuah kewajiban dan dia meninggalkan Jumat, itu nggak masuk kategori uzur. Dan dia meninggalkan Jumat itu tiga berurut gitu terus. Nah, itu yang diancam oleh Allah, nanti dia berarti otomatis include, ya, masuk kategori orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tetap muslim, ya. Tetap dia muslim, tapi risikonya di akhirat itu berat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Gitu. Jadi kalau ada orang saudara kita muslim beragama Islam, dia tidak Jumat, dia tidak sholat lima waktu, ya, dia masuk kategori berdosa, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Kecuali perempuan, ya, perempuan memang tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Dan ini perlu juga kita sampaikan kepada para perempuan. Ini kadang-kadang jadi salah paham. Kebanyakan di antara kita yang perempuan ini, sholat zuhurnya harus nunggu selesai sholat Jumat. Kenapa harus nunggu-nunggu? Kalau sudah azan masuk sholat zuhur, sholat jumat, itu masuk sholat zuhur. Sholat saja, tidak perlu menunggu orang selesai sholat jumat. Kecuali kalau memang dia mau sholat di masjid. Nah itu kalau dia ibu-ibu, kebetulan rumahnya dekat masjid, dia berpikir lebih utama sholat di masjid, boleh-boleh saja perempuan sholat di masjid gitu kan. Nah karena dia rumahnya dekat masjid, dia berpikir lebih utama sholat di masjid, nah makanya sholat zuhurnya nunggu Jumat, karena kan gak mungkin barengan dia lagi Jumatan. Tapi kalau dia sholat zuhurnya di rumah, kenapa harus nunggu Jumat selesai? Daripada dia tertidur segala macam, atau mungkin nanti malah lupa, kan bahaya itu. Jadi kalau sudah azan Jumat berkumandang, itu sudah masuk zuhur, ibu-ibu di rumah udah langsung sholat saja, tidak perlu harus nunggu orang Jumatan selesai. Saya kira itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Dan selanjutnya ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada yang bertanya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, Bapak Iwani di Wai Halim, apa hukumnya mengelap hidung dengan tisu waktu sholat karena flu atau pilek? Wassalamualaikum. Singkat saja Ustadz, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Iwani ya. Iswani Pak Iwani?
1: Iwani Ustadz.
0: Pak Iwani ya di Wai Halim, terima kasih mengkonfirmasi di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua murah rezeki, saya selalu panjang umur. Dia mengkonfirmasi bagaimana hukumnya kalau ingus lah ya, atau apalah gitu ya, pakai tisu pada saat kita sholat Jumat, apa pada saat sholat. Ya tidak ada masalah Pak Iwani gitu kan. Karena itu kan dalam kondisi-kondisi darurat itu. Jadi dalam kondisi darurat, sholat itu boleh melakukan gerakan, yang penting gerakannya tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu kekhusyuan ya, dan tidak mengganggu orang dan tidak terlalu mengganggu orang lain, itu boleh. Jadi sesekali melakukan pekerjaan di luar pekerjaan sholat gitu, misal kita gatel ya, digaruk nggak apa-apa, atau lagi sholat lagi flu ya, ingusan, bawa aja tisu atau bawa sapu tangan gitu. Di lab nggak ada masalah gitu. Yang penting gerakannya jangan terlalu sering. Nah kalau kita flu-nya parah, dikhawatirkan nanti terlalu banyak bergerak karena melernya itu terus-terusan, sementara kita sholat berjamaah, lebih baik sholat di rumah. Itu masuk kategori uzur syariah tuh. Bagi laki-laki yang masuk uzur syariah, ya termasuk mungkin itu masuk kategori sakit ya, masuk kategori marid sakit, itu boleh saja tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau flu-nya flu biasa saja yang pada saat sholat itu hanya sekali dua kali saja untuk ngelap ingus itu karena meler, ya nggak ada masalah, itu nggak terlalu banyak bergerak kan gitu. Tapi kalau ingusnya parah, sering keluar, nanti mengakibatkan kita terlalu banyak bergerak dan dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan dan mengganggu juga orang lain, lebih baik kita sholat di rumah, dan itu masuk kategori uzur syariah. Kita tidak apa-apa sholat di rumah berjamaah ke masjid. Saya kira itu ya, okay. Pak Iwani.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kami 0721 269720, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811 720 7909. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Pak Munir di Wai Kanan, Bang.
1: Oke, Pak Munir di Wai Kanan. Silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ridwanu. Ya, Pak Munir, silakan.
3: Ini Pak Ustaz, saya mohon penjabarannya ya. Ini kan di surat Sob itu, ayat 10 sampai ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi Allah itu berfirman, wahai orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan dagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Kemudian ayat berikutnya ayat 11, tu'minu nabillahi wa rasulihi wa tujahidu nabi sabillahi bi amwalikum wa ampusikum zalikum khairul lakum in kuntum talamun. Imanlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan kerjakanlah ibadah kepada Allah, dikenalkan ini untuk menyelamatkan dirimu dari sisaan neraka. Nah jadi Itu Pak Ustadz, mohon penjabarannya kedua ayat itu ya, ayat 11 surat Sob, ayat 10 dan ayat 11 surat Sob, itu aja Pak Ustadz, itu mohon penjabarannya ya. Ya, jadi untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Untuk Pak Ustadz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Amin. Assalamualaikum Pak Munir di Wali Kanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, jazakallah, terima kasih Pak Munin mengkonfirmasi beliau dari Wai Kanan ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki kita selalu. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan ayat 10 dan 11 dari surah Shaf. Jadi Pak Munir, Allah ingin memberikan pencerahannya kepada kita bahwasanya Allah secara luhas menyatakan di situ, maukah saya tunjukkan kepada kalian ada perdagangan gitu ya. Ada perdagangan yang perdagangan ini menguntungkanmu dan menghantarkanmu nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Di ayat 11-nya itu kan ya, di situ salah satu bentuk perdagangan yang disampaikan Allah itu kan dia harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad dan segala macam. Jadi melalui ayat ini Pak Muni dan kita semua, Allah ingin membuka mata kepada kita, kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, gitu kan. Allah itu ingin menunjukkan tijarah, gitu. Menunjukkan ada satu perdagangan, ada satu bentuk aktivitas, gitu ya. Jadi di ayat itu yang harus kita terjemahkan perdagangan itu jangan saklek hanya masuk kategori jual beli gitu. Jadi ya kalau kita bicara berdagangan secara saklek itu kan pasti masuk kategori jual beli, bisnis, usaha kan gitu ya. Tetapi sama dengan yang saya sampaikan tadi di surah Al-Jum'ah ayat 9, wadharul baik gitu kan. Jadi mengapa ketika sudah ada tanda-tanda untuk sholat Jumat kok kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan jual beli kan gitu. Nah ayat itu kalau kita kembali kepada konteks sejarahnya, sebab nuzulnya memang itu secara khusus dulu ya itu ditujukan kepada orang-orang Arab gitu ya, di masa Nabi ya, di Mekah maupun Madinah, yang karena memang pada saat itu aktivitas yang dominan gitu orang-orang Arab ketika itu adalah bisnis, dagang, jual beli gitu. Makanya secara literlek ya, secara saklek Allah menggunakan bahasa wadharul baik, tinggalkanlah jual beli ya, sama dengan apa yang ayat yang dimaksud di dalam surat As-Saffat ayat 10 tadi kan gitu. Tetapi jangan kita terjemahkan secara literal, karena kalau ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang pekerjaannya itu bisnis usaha gitu. Jadi orang yang bisnis, orang yang usaha harus sholat Jumat, sementara selain itu nggak sholat Jumat. Nah, kan nggak begitu cara memahami ayatnya, kan gitu. Jadi pemahaman kita adalah melalui surah As-Saffat itu Allah ingin menunjukkan, maukah kalian saya tunjukkan sebuah usaha, ya sebuah ikhtiar, sebuah aktivitas yang kalau kalian kerjakan aktivitas usaha atau apapun namanya, kemudian aktivitas itu kita kerjakan, maka itu akan bisa menyelamatkan dan menguntungkan bagi kalian. Apa itu? Ya, kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, ya gitu kan. Kemudian juga berjihad gitu. Jihad juga jangan diterjemahkan kita harus pergi ke medan perang. Jihad itu juga kita bisa terjemahkan usaha yang sungguh-sungguh maksimal dari diri seorang muslim untuk melaksanakan segala syariah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu juga masuk kategori jihad. Ya kalau dalam konteks Rasulullah dulu, iya betul, jihad itu pergi ke medan perang membela agama Allah. Tapi dalam konteks kekinian, jihad itu harus diterjemahkan secara luas gitu. Jangan literlek saklek jihad itu hanya membawa senjata pergi ke medan perang, tapi segala ikhtiar, segala aktivitas, segala usaha gitu kan yang dalam rangka itu melaksanakan perintah Allah gitu, apa mensyiarkan agama Islam itu pun masuk kategori jihad kan gitu. Kita sholat ya, sholat, terutama bagi laki-laki misalnya, kita sholat ke masjid berjamaah itu bagian dari jihad itu gitu kan. Kemudian seorang istri ya, dia komitmen gitu kan, ngurus rumah tangga dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah, itu pun jihad gitu. Anak-anak kita ya, kuliah yang sekolah atau cocong kita sekolah, kuliah, belajar, les, privat segala macam, itu juga jihad gitu. Selama ke yang kita, aktivitas yang kita kerjakan itu dalam kerangka ya, dalam kerangka kemaslahatan umat, kemaslahatan diri kita, kebaikan kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, itu pun masuk bagian dari jihad. Jadi Allah ingin menunjukkan melalui ayat ini, maukan saya tunjukkan kepada kalian aktivitas atau ikhtiar yang menguntungkan bagi kalian. Apa itu? Ya iman kepada Allah otomatis, berkepada hari akhir, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam rangka melaksanakan ajaran Allah dan Rasul. Kalau kita melaksanakan itu, berarti kita akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah melalui ayatnya. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya, baik Ustadz ya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu kita ini kan sudah habis ya Ustadz ya. Oke, ini terakhir, ini ada sebenarnya ada dua pertanyaan Ustadz. Ada yang bertanya tentang paksaan ibadah dan paksakan tinggalkan kemungkaran, mohon pendapat dan pencerahannya. Mungkin ini beliau mendapatkan statement ya dari orang ya, untuk tinggalkan ibadah, tinggalkan kemungkaran dan paksakan untuk beribadah begitu. Dan ada juga yang bertanya tentang tata cara sholat istisqo. Nah, silakan Ustadz, mungkin secara singkat semuanya dan langsung kepada penutup sekalian. Silakan Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Ini maksudnya ada statement tinggalkan kemungkaran,
1: paksakan ibadah begitu.
0: Paksakan ibadah, ya ini bisa dikatakan slogan lah gitu ya, atau tagline lah ya. Bagus, ini sesuai dengan semangat agama gitu. Karena itu kalau dalam bahasa Quran disebut amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya. Ini kan amar ma'ruf, amar itu menyuruh, memerintahkan kepada kita ma'ruf itu untuk berbuat baik, berbuat santun, berbuat bijak gitu. Kemudian nahi mungkar, nahi itu mencegah ya, menghindar dari kemungkaran gitu. Itu sesuai dengan pesan Allah kan gitu. Ini bagus slogan tagline ini atau semacam kata-kata bijak lah ya, tinggalkan kemungkaran kan memang nahi mungkar. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala bentuk kemungkaran kan. Ya bentuk kemungkaran ya banyak sekali gitu kan, kita untuk meninggalkan sebentuk kemungkaran yang paling sederhana ya nggak sholat lima waktu, nggak sholat Jumat gitu kan. Karena nggak sholat itu bentuk ingkar gitu, bentuk ingkar kita kepada perintah Allah kan gitu. Kita nggak sholat lima waktu, nggak sholat Jumat, kita nggak ngebahas yang sunnah lah gitu, itu yang wajib aja dulu lah. Kalau yang sunnah itu kan tambahan nafilah, itu ibadah tambahan. Tapi walaupun banyak kemuliaan, kelebihan ya kalau kita mau nambah dengan yang sunnah. Tapi kita bicara yang fardu aja, yang ain saja ya. Baik yang ain, fardu ain maupun yang kifayah kan, yang individu, yang kolektif, kolegia. Kewajibannya itu bersifat kolektif berjamaah kan gitu. Jadi kita tidak sholat lima waktu saja itu bentuk ingkar gitu, bentuk kemungkaran. Itu harus kita tinggal, kita harus sholat. Kita nggak sholat Jumat bagi laki-laki itu bentuk pengingkaran gitu kepada perintah Allah yang harus kita tinggal. Jadi kita harus sholat kan gitu. Belum bicara-bicara dalam skala yang umum kita meninggal apa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, yang narkoba lah, yang korupsi lah, yang zina lah, yang apa prostitusi lah, yang judi lah, yang pembunuh segala itu banyak sekali gitu kan. Dan harus apa paksakan untuk berbuat baik gitu. Untuk
1: memang harus dipaksakan ya Ustadz.
0: Memang harus dipaksakan iya, gitu. Betul. Jadi tapi bukan dalam konteks la ikroha fiddin gitu. Kadang-kadang kan orang berdalih, saya ini kenapa sih saya harus disuruh-suruh sholat? Orang la ikroha fiddin dalam agama itu nggak ada paksaan. Oh itu salah persepsi. Yang masuk kategori la ikroha fiddin tidak ada paksaan dalam agama itu maksudnya tidak ada paksaan bagi orang di luar Islam untuk masuk Islam, bukan orang yang sudah Islam kemudian dia dipaksa untuk ibadah kemudian pakai dalil itu yang salah kaprah, salah menempatkan dalil itu kan. Saya kira itulah Mas Adi, karena waktunya sudah selesai.
1: Ya, silakan kepada kesimpulan dan penutup Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mas Adi, pendengar Mutiara Pagi RRI manapun berada. Ini momentum masih di bulan apa tanggal-tanggal hari akhir di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan dengan spirit kita mengingat beberapa sejarah akbar, sejarah besar terjadi di bulan ini. Mudah-mudahan pertama mengingatkan kita untuk senantiasa mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lahir dan wafat di bulan Rabiul Awal. Bulan Mulud ya, bulan Mulud. Mulud itu kan harinya hari lahirnya. Ini yang jadi persoalan, Rasulullah itu banyak diperingati hari lahirnya. Tapi hari meninggalnya banyak yang gak ngebahas. Berbalik dengan manusia, kalau manusia hari lahirnya jarang dibahas, tapi hari wafatnya haul itu banyak diperingati kan gitu. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita untuk komitmen melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat bagi laki-laki itu fardhu ain yang nggak bisa ditinggal, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan pertama kali Allah wajibkan sholat Jumat itu pada saat di bulan Rabiul Awal. Saya kira itu, Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ke-12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas merupakan ketentuan pasal 239 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.
2: Untuk dukungannya yang luar biasa dari Bupati langsung tadi dan juga kunjungan kerja kami ini dalam perjalanan ini berharap tidak hanya sampai di sini. Ya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 11 September 2026 dengan topik berita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung mengusulkan pembentukan 12 peraturan daerah. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung mengusulkan pembentukan 12 peraturan daerah. Usulan tersebut saat ini masih dalam pembahasan bersama Pemprov Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung mengusulkan pembentukan 12 peraturan daerah. Saat ini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Pemprov Lampung. Ke-12 rancangan peraturan daerah tersebut meliputi Raperda tentang pengelolaan sumber daya air, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan, pengembangan pertanian perkotaan, tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, pengelolaan barang milik daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, kemudian pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pertambangan rakyat, anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, desa wisata, serta penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Juru bicara Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Fauji Heri, menjelaskan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai kewenangan daerah dan mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Fauji Heri menyatakan setiap Raperda harus melalui proses pengkajian yang cermat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Ke-12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas merupakan ketentuan pasal 239 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta karya menjadi undang-undang dan pasal 13 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018.
3: Sementara itu, jajaran pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi usulan 12 Raperda tersebut. Pemprov menyatakan pengajuan Raperda tersebut diyakini telah melalui kajian dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengarusutamaan gender atau PUG terus diperkuat pemerintah Provinsi Lampung di tengah tantangan perlindungan perempuan dan anak. Salah satu fokusnya melalui penguatan pencegahan kekerasan dengan edukasi, sosialisasi, dan ketahanan keluarga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengarusutamaan gender atau PUG sebagai bagian dari pembangunan daerah. Komitmen ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan perempuan dan anak turut menjadi perhatian dalam kebijakan dan program pembangunan. Di sisi lain, upaya tersebut masih menghadapi tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak, salah satunya kasus kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mencatat 953 kasus kekerasan dengan 1025 korban sepanjang tahun 2025. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Fariel, mengatakan meningkatnya laporan kekerasan juga menunjukkan masyarakat semakin berani melapor dan semakin terbukanya akses terhadap layanan pemerintah. Namun, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang perlu ditangani bersama. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah strategi perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2026. Strategi tersebut diperkuat melalui edukasi, ketahanan pangan, peningkatan layanan korban, serta pemanfaatan sistem data Simfoni PPA.
5: Satu sisi terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, yang tercermin meningkatnya jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun di sisi lain, ditemukan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang kita lihat dari data Simfoni di tahun 2025. Bisa kami sampaikan dengan memfokuskan kebijakan dan program-program yang pertama pada penguatan pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi dan juga penguatan ketahanan keluarga. Dan Provinsi Lampung sendiri sudah terbentuk satu layanan baru yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga.
4: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat agar perlindungan perempuan dan anak berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pembangunan yang responsif gender, sehingga komitmen PUG tidak berhenti pada kebijakan, tetapi turut menjawab persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menggelar sosialisasi layanan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan kepastian hukum kewarganegaraan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung,
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mendorong optimalisasi layanan kewarganegaraan dan status kewarganegaraan guna memberikan kepastian hukum serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kewarganegaraan. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Lampung Taufik Urrahman dalam kegiatan sosialisasi layanan kewarganegaraan dan status kewarganegaraan bertema AHU Berdampak 2026 Optimalisasi Pelayanan Kewarganegaraan dan Status Kewarganegaraan kemarin. Taufik Urrahman mengatakan status kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi merupakan bagian penting dari identitas hukum seseorang. Kejelasan status kewarganegaraan lanjut dia memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap berbagai hak dan pelayanan publik. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kewarganegaraan. Pelayanan tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan layanan kewarganegaraan. Salah satunya adalah masih adanya anak kewarganegaraan ganda yang belum memahami prosedur dalam menentukan kewarganegaraannya. Selain itu, masih terdapat warga negara asing yang belum mendapatkan informasi secara lengkap mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
6: Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mengenai layanan kewarganegaraan dan status kewarganegaraan. Optimalisasi layanan ini sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan memudahkan pelayanan bagi anak berkewarganegaraan ganda.
7: Ia menambahkan Provinsi Lampung memiliki dinamika masyarakat yang terus berkembang termasuk mobilitas penduduk dan perkawinan campuran. Kondisi itu membuat persoalan kewarganegaraan membutuhkan penanganan dan koordinasi lintas instansi. Karena itu sinergi antara pemerintah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kantor imigrasi, kantor urusan agama, serta organisasi dan komunitas masyarakat dinilai penting untuk memastikan setiap proses terkait status kewarganegaraan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Taufik Urrahman menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kewarganegaraan. Digitalisasi layanan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan dipastikan akan mencapai 5 juta ton untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Ketersediaan tersebut dipastikan memenuhi standar kualitas setelah melewati pemeriksaan ketat bersama dinas terkait sebelum disalurkan ke masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan mencapai sekitar 5.000 ton. Stok tersebut dinilai mencukupi kebutuhan bantuan pangan dan penjualan beras SPHP. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, stok bantuan pangan mencapai 2.138 ton. Selain bantuan pangan, Bulog masih menyalurkan beras SPHP melalui pasar dan warung mitra. Penjualan tersebut dilakukan bersama mitra Bulog dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan, sebelum penyaluran bantuan pangan, kualitas dan berat beras terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Bulog bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas. Bulog juga memastikan kesiapan mengganti beras apabila ditemukan kualitas yang kurang baik. Menurutnya, koordinasi penyaluran bantuan pangan sejauh ini berjalan tanpa kendala. Penyaluran termasuk telah dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya Kecamatan Waituba.
9: Saat ini di Gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, stok yang kami kuasai sebanyak 5.000 ton setara beras cukup untuk bantuan pangan sebanyak 2.138 ton. Dan kami masih melakukan penjualan beras SPHP ke pasar dan warung yang bekerja sama dengan Bulog serta Pemda Kabupaten Waikanan. Belum melakukan penyaluran beras bantuan pangan, Bulog dan Pemda Kabupaten Waikanan yang diwakili Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas mutu dan timbangan beras yang akan disalurkan. Sampai saat ini masih bekerja sangat baik, juga tidak ada kendala koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan, juga setiap kecamatan seperti Kecamatan Waituba yang sudah kami salurkan. Sampai saat ini tidak ada kendala, kami masih terus melakukan penjualan beras, SPHP ke pasar-pasar dan warung mitra yang bekerja sama dengan Bulog, Pemda, juga TNI tidak menutup kemungkinan apabila akan dilakukan operasi pasar Gudang Bulog Pisang Baru siap dengan kondisi stok yang cukup.
8: Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras tersebut dipasarkan melalui pasar dan warung yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya siap mendukung apabila pemerintah kembali menggelar operasi pasar. Kondisi stok yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Wulansari Mirza melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Waikanan yang dipusatkan di Kampung Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu. Kunjungan ini dirangkai dengan kegiatan pencanangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga Desa Tapis. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
10: Insya Allah Kampung Bakti Negara ini bisa semakin maju dan berkembang lagi, apalagi memang alhamdulillah juga didukung.
11: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Wulansari Mirza, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Waikanan yang dipusatkan di Kampung Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, di mana kunjungan ini dirangkai dengan kegiatan pencanangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga Desa Tapis. Pada kunjungannya tersebut, Wulansari Mirza menyampaikan bahwa pencanangan Desa Tapis tidak hanya menjadi momentum penguatan peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga diharapkan mampu mendorong kemajuan serta perkembangan masyarakat ke depan, baik dari segi ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia anak-anak. Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah agar aktif memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap perkembangan Desa Tapis.
10: Agenda pencanangan Desa Tapis, Desa Binaan Pemuda PKK Provinsi Lampung, yang tepatnya berada di titik Kampung Bakti Negara. Alhamdulillah, tadi setelah berkeliling, meninjau satu persatu, insya Allah Kampung Bakti Negara ini bisa semakin maju dan berkembang lagi, apalagi memang alhamdulillah juga didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Waikanan sendiri. Untuk dukungannya yang luar biasa dari Bupati langsung tadi, dan juga kunjungan kerja kami ini dalam pencanangan ini berharap tidak hanya sampai di sini saja, artinya Desa Binaan Pemuda PKK Provinsi ini dapat lebih maju lagi masyarakatnya sejahtera untuk pendidikannya, kesehatan, dan juga anak-anak, dan juga tadi untuk literasi. Artinya paket lengkap untuk Kampung Bakti Negara ini dari kami Tim Penggerak PKK Provinsi.
11: Sementara itu, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan PKK Provinsi Lampung yang telah memilih Kampung Bakti Negara sebagai lokasi Desa Tapis. Ia berharap program ini dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain guna menopang ekonomi warga, memajukan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
12: Setelah penggerak PKK, profesi dan kewajaran sendiri, kami tentunya menyambut baik, dengan bantuan juga, ada edukasi juga, mudah-mudahan di sini dijadikan desa percontohan dari kampung-kampung yang lain, jadi nanti pembinaan bukan hanya di sini, bisa juga dengan
11: lebih lanjut ia mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah Kabupaten Waikanan berjanji akan terus mengayomi, membina dan mendukung penuh perkembangan desa tapis di wilayah Bumi Ramik Ragom Waikanan agar dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan warganya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat terkait kasus ISPA di Lampung Selatan meningkat yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Isti, saya mengalami dampak ISPA ini sendiri karena seminggu terakhir saya mengalami batuk, pilek. Kasus kenapa saya belum. Dan pesan-pesan saya buat orang-orang di luar sana, kalau udah ngalami batuk, pilek, segera berobat karena kita gak tahu itu bahaya atau enggak.
2: Saya Adit, menurut saya masyarakat harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Kalau banyak debu atau asap, kita juga bisa lebih mudah mengalami gangguan pernapasan, apalagi untuk anak-anak dan lansia. Harapannya kasus ISPA ini bisa segera menurun. Masyarakat juga harus lebih peduli. Misalnya memakai masker kalau berada di tempat yang banyak debu atau asap dan menjaga kondisi tubuh.
0: Hujan debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai terdampak terhadap kesehatan masyarakat di Lampung Selatan. Meski Dinas Kesehatan telah membagikan 127 ribu masker, ratusan warga kini mengalami gangguan kesehatan seperti ISPA, gatal pada kulit, dan iritasi mata. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berangsur mereda. Hujan vulkanik pun mulai surut hingga aktivitas masyarakat kembali normal. Namun dampak abu vulkanik masih dirasakan masyarakat terutama terhadap kesehatan. Jumlah pasien di sejumlah puskesmas di Lampung Selatan meningkat dengan keluhan batuk, infeksi pada saluran pernapasan akut atau ISPA, gatal pada kulit, dan iritasi mata. Salah seorang pasien, Sunarti, mengatakan dirinya tiap keluar rumah menggunakan kacamata dan masker, namun masih saja terasa perih di mata terkena paparan abu vulkanik.
4: Di mata itu terasa banget pedes. Hari kayak gitu, ya lumayan sih, terasa perih banget. Usahakan pakai masker dan jangan keluar rumah kalau tidak memang benar-benar penting ada urusan keluar rumah.
3: Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat kasus ISPA yang biasanya berkisar 25 hingga 30 per hari, kini meningkat menjadi 337 kasus. Sementara kasus kulit tercatat 20 kasus, dan iritasi mata sebanyak 16 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminanto, menjelaskan, sejauh ini kasus kesehatan yang dialami warga masih dapat ditangani dengan rawat jalan. Dinas Kesehatan juga menetapkan seluruh puskesmas menjadi posko kesehatan, dan menginstruksikan seluruh puskesmas rawat inap untuk siaga selama 24 jam.
5: Berbahaya sekali karena memang partikelnya itu sebenarnya silika yang sangat berbahaya ketika dihirup masuk ke dalam peredaran darah. Dan untuk pencegahan yang dilakukan, otomatis pertama memakai masker apabila kita di luar. Kemudian yang kedua, kita mengurangi aktivitas di luar.
3: Masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengandung silika yang dapat membahayakan saluran.

0: list selengkapnya.
1: Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada Bunda Eva beserta jajaran selaku pengurus PP PSI Provinsi Lampung. Dan kami yakin beliau...
2: Taufik kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan kepengurusan PBVSI Lampung di bawah kepemimpinan Ketua Umum Eva Duyana telah menyiapkan sejumlah program pengembangan olahraga bola voli. Menurutnya program voli kampung dan voli pantai menjadi langkah positif untuk memperluas pembinaan serta membuka peluang munculnya atlet-atlet potensial dari berbagai daerah. Taufik meyakini program tersebut dapat berjalan dengan baik karena PBVSI Lampung juga telah menyiapkan sarana pendukung.
1: Mampu untuk mengembangkan prestasi atlet kita di masa mendatang. Saya kira beliau juga sudah menyiapkan sarana stadionnya untuk mengembangkan ini semua ya. Dan tadi juga sudah ada program untuk voli pantai dan kita yakin ini nanti voli kampung dan juga voli pantai dan saya yakin ini semua akan bisa terlaksana.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan KONI Lampung siap memberikan dukungan terhadap program pembinaan PBVSI sehingga dapat mendorong peningkatan prestasi bola voli Lampung di tingkat nasional. Dirinya berharap kegiatan yang digelar PBVSI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian dan pembinaan atlet bola voli di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Panjangnya antrian BBM subsidi jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Kemungkinan karena keterbatasan kuota dari pihak Pertamina dan juga penyaluran yang sedikit tersendat karena terkadang di...
5: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Kondisi ini terutama dirasakan para supir truk angkutan. Antrean bahkan disebut bisa mencapai lebih dari 1 km dan berlangsung selama berjam-jam. Salah seorang supir truk asal Sukarame, Bandar Lampung, Sudirman, mengatakan kesulitan mendapatkan solar mulai semakin terasa sejak Agustus lalu. Ia bahkan harus datang sebelum SPBU dibuka agar mendapat posisi antrean lebih awal.
6: Sekarang itu ngantri solar itu susah, ngantrinya panjang, berjam-jam, kadang udah ngantri lama, nggak kebagian. Jadi ya terpaksa nunggu besok lagi.
5: Ia mengaku biasanya mengisi solar di SPBU kawasan Soekarno-Hatta. Namun karena antrean semakin panjang, ia terkadang harus mencari SPBU lain seperti di kawasan Antasari hingga SPBU Pahoman. Menurutnya, panjangnya antrean berdampak langsung terhadap pekerjaan para supir angkutan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengirim barang, justru habis di jalan untuk menunggu pengisian BBM.
6: Kadang kalau udah ngantri dari pagi, itu kerjaan saya kehambat. Kadang kena komplain sama konsumen karena telat ngantar barang. Dulu itu ngantri panjang itu sekitar mulai Agustus lah. Saya biasanya ngantri itu di Pertamina yang di Soekarno-Hatta, bypass. Tapi mulai Agustus ini, itu udah makin panjang antriannya. Jadi kadang saya harus nyari ke SPBU yang lain. Kayak di Urip, di Antasari.
5: Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kendaraan angkutan memiliki peran penting dalam distribusi barang. Ketika waktu operasional truk berkurang akibat antrian BBM, pengiriman barang juga berpotensi mengalami keterlambatan. Pengawas salah satu SPBU di kawasan Pahoman, Bandar Lampung, Hendrikus Agung Kurniawan, membenarkan peningkatan antrean kendaraan pada jalur solar. Menurutnya, kondisi tersebut mulai terjadi sejak akhir Agustus.
4: Mulai antri ini terjadi sekitar akhir-akhir bulan Agustus sampai ke sekarang ini di awal September. Nah, untuk terjadinya antrian ini di antrian bahan bakar jenis solar. Dan ya memang kalau untuk penyebabnya, kalau menurut saya sih kemungkinan karena keterbatasan kuota dari pihak Pertamina dan juga penyaluran yang sedikit tersendat karena terkadang di

0: pihak Pertamina sendiri di depot, kadang-kadang ada keterlambatan untuk pembongkaran jenis bahan bakar solar ini. Ya, karena biosolar ini dia kan campuran antara biosolar dengan fame atau sawit. Karena sekarang udah pakai B50. Iya. Nah, kendalanya kadang-kadang dari campuran sawitnya, dari fame-nya ini yang sering kosong di depot. Dan juga untuk kuota yang di bulan ini sedikit dikurangi.
1: Dia menjelaskan, dalam kondisi normal, SPBU tersebut memperoleh sekitar 16 ton solar. Namun pada kondisi tertentu, kuota bisa berkurang hingga sekitar 8 ton. Penurunan pasokan tersebut membuat stok solar lebih cepat habis. Jika dalam kondisi normal, solar mampu memenuhi kebutuhan selama satu hari, saat antrean meningkat, stok dapat habis hanya dalam waktu 7 hingga 8 jam setelah SPBU dibuka. Hendrikus menyebut, antrean sebenarnya sempat kembali normal setelah Pertamina menambah kuota pada Juli hingga Agustus lalu. Namun menjelang akhir Agustus, antrean kembali meningkat setelah dilakukan penyesuaian kuota. Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kuota tahunan masing-masing SPBU. Jika kuota terus ditambah, dikhawatirkan persediaan untuk kebutuhan menjelang akhir tahun justru tidak mencukupi.
0: Sebelumnya kita biasa dapat sekitar 16 ton untuk pengiriman. Mungkin kadang-kadang kita cuma dapat 8
2: per hari
0: ya, tapi itu nggak sering kok. Mungkin seminggu untuk sekali atau dua kali aja. Kita tetap masih dapat 16 ton. Kalau untuk habisnya sekitar 8 ton itu biasanya sekitar 7 sampai 8 jam. Iya, 7 sampai 8 jam. Kalau 16 ton biasanya, kalau misalnya kita buka dari SPB buka ya Mas ya, dari 6:30 biasanya kita sekitar jam 8 malam sudah habis. Jam 8 atau jam 7 malam ya. Karena kemarin di bulan dari Juli sampai Agustus kan sempat loncat juga antrian. Akhirnya ditambah kuota untuk di dalam kota. Nah, akhirnya sudah mulai mereda. Nah, ini kebetulan karena ini kan kuota tahunan kan kita terbatas nih Mas dari pihak Pertamina. Info yang saya dapat sih ini kenapa dikurangin lagi, karena kalau misalnya mau ditambahin lagi, kemungkinan nanti kuota tahunannya di akhir tahun bakal nggak cukup ya. Gitu. Jadi selininya kuotanya disamain dengan bulan-bulan sebelumnya, kayak bulan Juni atau Mei gitu. Nah, itu mungkin jadi penyebab utamanya antrian ini mengularnya sampai separah ini Mas.
1: Bagi sopir angkutan, persoalan ini bukan hanya menyangkut waktu tunggu. Antrian panjang juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang serta aktivitas ekonomi. Sudirman berharap pemerintah dan Pertamina segera mencari solusi agar ketersediaan solar kembali normal dan antrean kendaraan dapat dikurangi.
3: Kami kepada pemerintah ataupun pihak Pertamina mohon supaya bisa ngasih solusi untuk masalah ini, karena menurut kami para supir-supir ini terutama masalah solar sangat penting untuk perputaran ekonomi. Kalau distribusinya itu terhambat, harga-harga barang kebutuhan pokok itu terpengaruh sih Pak. Iya.
1: Antrian solar bukan sekedar persoalan kendaraan menunggu giliran mengisi BBM. Di balik deretan truk yang mengular, terdapat waktu kerja yang terbuang dan distribusi barang yang ikut tertahan. Solusi terhadap persoalan kuota dan pasokan solar menjadi penting agar kendaraan angkutan kembali beroperasi optimal dan roda distribusi barang tetap berjalan. Demikian laporan terkait antrian solar di sejumlah SPBU. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Era buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.